Di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya yes, masih bareng aku Rizka di acara Dangdut Remix ya. Waduh nih buat sobat Stara semuanya, jujur ya, berangkat pagi-pagi tuh rasanya dingin banget. Tangan kaku, hidung mampet, jaket padahal udah pakai jaket ya, tapi tetap tembus dinginnya. Tapi demi rezeki, demi kerja, demi mengais rezeki ya, kita nggak boleh mengeluh. Apapun itu kita jalanin dengan ikhlas. Semoga apapun hasilnya, semoga kita bisa pandai-pandai bersyukur.

Masih bergabung bareng Rizka ya. Ada dari Mama Fikar. Semangat Mbak Rizka, semangat juga buat Mama Fikar ya. Semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatannya, bahagia selalu. Amin. Bumi Ayu, malam dingin, malam pagi dingin, betul sekali, dingin sekali ya. Salam buat Superstar semuanya dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya. Punten, kalau masih kebagian waktu, play lagunya Goresan Luka by Vita Alvia. Siap, nanti aku puterin, masih banyak slot ya. Dan buat yang pengen, masih pengen request lagu, masih banyak banget slot. Jadi kalau misalnya pengen request-request masih bisa. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Perdana tugas siaran pagi ya Mbak Rizka, betul banget Mama Fikar. Dan perjalanan dari atas ke Bumi Ayu tuh dingin banget tadi, padahal udah pakai jaket tapi masih tembus. Biar gak terlalu dingin-dingin banget nih, kalian mau request lagu apa nanti aku puterin biar kalian bergoyang dan mengurangi rasa dingin hari ini. Dan untuk sekarang masih ada lagu Bintang Kehidupan ya, spesial buat Sobat Star semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Abah, Abah.
1: Naon, Dul?
0: Bapak nasi Andi tulin kena stroke, Abah.
1: Ah, cek saha maneh?
0: Eta tadi Abah pas Abdul ngaliwat di mana? Tadi si Andina kerja terus, Abah. Nanyakeun ka Mang Ayus cenah bapana kena stroke, Abah.
1: Kumaha ayeuna kaayaan bapak si Andi?
0: Ayeuna mah atus dibawa ke rumah sakit, Abah.
1: Karunya pisan. Mana si Andina masih sakola deh.
0: Makana Abah oge perlu ngajar kesehatan. Abdul mah embung, Abah kuna naon. Mana Abdul masih sakola deh, Abah.
1: Tenang, Dul. Pan Abah mah rutin konsumsi Habutop anu berhasiat kangge kesehatan Abah. Selain eta oge loba manfaatna, diantarana kangge panyakit stroke, jantung, liver jeung asma.
0: Oh, nya atuh Abah.
1: Heeh, Dul nya. Tong hariwang, Dul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar. Gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop. Yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774. Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Hismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile, Slawi.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng aku Rizka di acara Dangdut Remix. Terima kasih yang masih setia dengerin Radio Stara FM dari tadi ya. Dan masih ada sahabat Stara yang bergabung, ada Mama Rizka, mama aku sendiri ya. Halo Pak Rizka, halo mamaku. Selamat pagi Mama Rizka, hadir mau minta lagu yang judulnya Goyang Nasi Padang. Baik, nanti aku puterin ya mama ya. Salam-salamnya buat yang lagi mendengarkan aja, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Buat Mbak Rizkanya, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjutnya ada dari Mama Asfaro. Assalamualaikum Mbak Rizka, biar tambah kenal dong. Mbak Rizka katanya tadi dari atas ya, emang rumahnya di mana? Barangkali deket dengan rumah aku. Kebetulan rumah aku tuh daerah Wanat, masih desanya itu ikut Wanatirta ya, tapi lebih deket ke Pesanggrahan. Pesanggrahan itu berarti arah ke Kaligua. Nah, desa dukuhnya tuh Dukuh Bulu Bunder kalau kalian tahu. Emang agak unik namanya ya, Dukuh Bulu Bunder. Boleh request lagu lagi enggak? Boleh ya. Kalau boleh puterin Minyak Wangi dong. Biar pagi ini walaupun dingin tetap wangi. Betul banget ya. Karena pagi ini cukup bikin kita menggigil ya karena dinginnya. Terima kasih, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dan tak terasa kebersamaan kita di acara dangdut remix udah di penghujung waktu. Aku Rizka, mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat Star semuanya. Jadi aku mau pamit undur diri, sampai jumpa di acara nostalgia nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Masih di acara nostalgia ya bareng Rizka. Selama 2 jam ke depan kita bakalan bernostalgiaan lewat lagu-lagu kenangan ya, yang penuh cerita dan buat hati makin hangat. Nah, seperti biasa buat Sobat Setara yang ingin bergabung bareng Rizka, ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam, bisa banget request di nomor WhatsApp di 0823-1328-0522 atau komen-komen di Facebook Setara Brebes. Aku akan tunggu pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya dan requestan lagu-lagu favorit kalian ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: Loh, ibu dari mana? Kok jalan kaki?
1: Ini, Neng. Ibu habis dari apotek beli Vitama buat bapak.
0: Vitama?
1: Iya, Vitama. Buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
0: Wah, manjur juga ya, Bu?
1: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
0: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
1: Makanya ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glukoma, bahkan katarak.
0: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
1: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin celing.
0: Cakep tuh, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT5, RW5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng aku Rizka di acara Nostalgiaan. Selamat pagi Sobat Setara semuanya, udah jam 8.30 ya. Artinya kita udah ganti acara di Nostalgiaan. Nah, ngomongin nostalgia nih, jadi inget dulu ya waktu kecil. Kalau pagi-pagi bangun tidur tuh yang pertama dicari bukan HP kalau zaman dulu ya, tapi sarapan dari ibu sama minuman anget biasanya nih. Dulu waktu kita kecil tuh orang tua kita tuh jago banget ya jaga kesehatan, gak ada vitamin mahal-mahal, gak ada suplemen, tapi jarang sakit. Kenapa ya? Yuk kita bernostalgiaan di zaman dulu nih. Yang pertama, makanan rumahan tuh jadi raja banget ya. Dulu sarapan tempe goreng, nasi anget, sambal, sayur bening, ikan asin, sederhana tapi bergizi banget. Gak ada makanan cepet saji, gak ada micin berlebihan. Sekarang gampang banget jajan, padahal perut kita kangen masakan rumah loh ya. Dan yang kedua tuh, dulu tuh ada jamu tradisional. Ingat gak kalau dulu kalau masuk angin langsung disuruh minum jahe, kalau batuk dikasih kencur atau madu, pegel-pegel diurutin pakai minyak kayu putih. Itu semua jamu warisan nenek moyang ya. Sekarang banyak yang udah dilupain padahal ampuh. Dan sebagai gantinya kita bisa banget nih buat ganti alih ke produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Tergantung dari keluhannya ya. Ada Habuto, ada Vitama, ada Vitapedia, ada Sultana, ada Teh Moro juga. Dan yang ketiga itu, hidup lebih aktif. Dulu anak-anak mainnya layangan, ada gobak sodor, ada petak umpet gitu kan. Kalau bapak-bapak dulu tuh ke sawah naik jalan kaki, nggak naik motor, cuci tangan pakai tangan, jadinya lebih sehat, nggak kayak sekarang. Dan karena sekarang udah digampangin ya zamannya, jadi kita jarang gerak, jarang berolahraga. Jadi kita butuh suplemen-suplemen yang bagus buat tubuh kita ya. Dan kalian juga bisa banget konsumsi produk-produk dari PT Denatur Indonesia tadi yang aku sebutin, sesuai dari keluhan-keluhan yang kalian rasakan. Dan kalian juga bisa dapetin produk-produk tersebut di apotek-apotek terdekat ataupun di agen-agen resmi kami. Atau buat yang pengen langsung datang ke gerai kami juga bisa banget di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu. Dan ataupun yang pengen COD mungkin kawasan Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823 1328 0522. Dan terima kasih yang masih bergabung bareng Rizka ya. Ada Mang Dia nih yang bergabung melalui Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang Dian, Laguna Main Hati buat semuanya aja. Makasih Mbak Yu, sama-sama. Dan ada Mama Fikar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Radio Setara Brebes juga Mbak Rizka. Pagi juga buat Mama Fikar. Apa kabarnya Mama Fikar? Mama Fikar ikutan gabung di Nostalgia. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizkanya semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, semoga siarannya lancar ya, amin. Amin ya. Di play lagunya Ayat Cinta by Rosa. Hatur nuhun Bariska, sami-sami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka Chan. Selamat pagi, gimana kabarnya? Pagi juga buat Kang Sahri. Alhamdulillah kabar baik. Dan gimana kabarnya Kang Sahri bareng keluarga? Cian kabarnya. Sari lagi jahit dan hadir di acara Nostalgiaan di Tembang Kenangan. Request lagunya Wali Ben, Cari Jodoh. Tapi Kang Sari udah ketemu jodohnya belum nih? Salamnya untuk TAAS, Mama Fikar, Kang Rohono, Pak Edi Palimanan, Neng Itri, Bang Yoe, Kang Ade, Mama Papa Yeyen, Bunda Rong, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara Brebes FM Brebes. Makasih Mbak Rizka Chan, sehat dan sukses selalu.
Ini kemarin aku salah nulis Chan, ada Chan-nya ya. Jadi Kang Sadi manggilnya Rizka Chan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nih, ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu Ku Genggam Dunia yang nyanyi Ngabiem. Mesti salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu, amin ya. Dan penyiar dan para penyiarnya sehat terus, dari Rahono. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Kang Rahono dan sekeluarganya juga sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya. Dan buat Sobat Stara semuanya tentunya. Dan kita masih akan bernostalgiaan bareng Rizka, ada lagu Ayat-Ayat Cinta by Rosa, spesial buat Sobat Stara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. We'll be right back.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: dari situs halodoc.com. Banyak yang belum tahu, blueberry adalah salah satu buah yang tidak berwarna merah, namun memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi. Memasukkan blueberry secara teratur dalam pola makan dapat meningkatkan kemampuan penglihatan dan mencegah degenerasi makula terkait usia. Hal ini diduga berkat peningkatan aliran darah dan oksigen ke mata dan perlindungan antioksidan yang dapat membantu mengurangi kemungkinan katarak dan degenerasi makula. Namun, kelangkaan blueberry membuat orang jarang mengkonsumsi dan mengetahui blueberry itu sendiri. Tapi jangan khawatir, kini ekstrak blueberry dapat Anda peroleh dalam setiap kapsul Vitama, kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, 3 kali sehari 2 kapsul untuk mata yang sehat dan aktivitas yang tak terganggu. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Rizka tentunya di acara Nostalgiaan ya. Terima kasih buat sobat Stara yang masih setia dengerin Radio Stara FM dan sudah bergabung. Ada dari Bang Yoe. Selamat pagi DJ Rizka, selamat pagi juga Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang mau request Pangeran Cinta dari Dewa. Dan mau bagi-bagi salamnya buat Bang Toi, Bang Oji Langka, Bapak Kasrun Miayam, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, Mang Ono ini anakku Aulia, Mai Putu Dede Iyen, Mai Bojo Mama di Cibitung, Neng Itri, Mama Nazan, makasih buat yang baca dan semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga Bang Yoe dan keluarga juga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut nih, ada Bapak Ke Gendis dari Lumbir Banyumas mau nitip salam buat para penjahit di konveksi Bapak Ahmad Lumbir Banyumas. Ada Bapak Supri, Bapak Kusno, Mas Kang Salam, Mas Kolis, dan ada Mas Rudi dan lain-lainnya. Buat Mbak Rizkanya terima kasih sama-sama Bapak Ke Gendis. Request Entertainment dari Metallica. Baik, nanti aku puterin ya. Lanjutnya ada dari Via. Halo Kariska, halo Via. Aku Via, mau request lagu dong. Boleh dong ya. Judulnya Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Terima kasih, sama-sama. Lanjutnya ada Aulia dari Kaliwadas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Rizka, selamat pagi juga Aulia. Aulia di Kaliwadas mau bagi salam buat Bapak Yoe yang lagi kerja tuh. Bapak Yoe disemangatin sama Aulia. Mama Yusuf, Mama Hafisa, Dede Airen, Dede Hafisa, semua tetanggaku di Kaliwadas dan semua pendengar setia Stara FM mau request lagu Betapa Aku Mencintaimu dari Fagetos. Buat DJ Rizkanya terima kasih, semoga sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut ada Holisa yang bergabung di Facebook ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi jelang siang DJ Rizka, selamat pagi juga buat Holisa. Linggapura Melo hadir. Halo Linggapura di Nostalgiaan, request lagu di Bukit yang Hijau, tapi ini salah ya, jadi yang benar adalah di Puncak Hijau. Salam buat semuanya aja, buat yang lagi tugas terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjutnya ada dari Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Adinda. Selamat pagi Kak Rizka, pagi juga Kak Adinda. Gimana kabarnya? Baik banget alhamdulillah. Request lagu dari ST12 Jangan Pernah Berubah. Salamnya buat Natasha Fitri, Mama Dia, Solihatun, Mama Alvin, Mama Fiandi, Bunda Vina, Bundi Abizar, Alazam, Holiso, Nokdanyam, Pasri, Abdul Qadir, Adeng Galum, Justiron, Safreza, Mas Bra, Mas Misbah, dan juga ada Parti, Sultoni Toni, Kuswo, Budi Rahayu, Iron Maulana, Sahri Ramadan, Semar Mesem, semuanya aja sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih sama-sama dan terima kasih kembali buat Kak Adinda Dinda.

pagi semua sahabat Setara. Semoga selalu semangat ya. Ya harus dong semangat. Salam-salamnya buat semua sahabat Setara Brebes dan semua warga desa Buniwasi Rampok ya. Semoga semuanya sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Request lagunya Ruang Rindu. Terima kasih, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin Asfaro. Dan kita akan masih mengenang masa lalu ya dengan lagu-lagu nostalgia. Ada lagu Jangan Pernah Berubah dari ST12. Jadi jangan kemana-mana buat sobat Setara semuanya, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: siganul lesbisan, Sep?
1: Iya, Ban, Bos.
0: Atas makan, Chan?
1: Atas satu makan, mah. Atas, Sep. Dua piring, Bos.
0: Masa atas, Sep, dua piring lulus gitu?
1: Itu apa, Bos? Iya, kumahanya awak, ya, baik, ning lulus baik.
0: Lulus, ayo nama, kia, Sep, pamit lulus, coba ngelagi tabu top. Anu berhasiat, kangge menambah stamina, sarang memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atau Bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakan atau Bos, dengan awaknya perlulis kia.
0: Teti balik, Sep. Mana Bos disuruh-suruh?
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiz.

0: alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
0: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana, Mbak?
0: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih, Mbak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
0: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Halo, Ge.
1: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
0: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
1: Oh, belum turun juga gula darahnya.
0: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk, kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
0: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yes, masih di nostalgia. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara nostalgia pagi ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih buat seluruh sobat setara semuanya yang udah setia dengarkan dan mengirim salam dan mengirim pesan dan juga request lagunya hari ini. Semoga lagu-lagu kenangan yang kita dengarkan bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menambah semangat menjalani aktivitas. Aku Rizka, mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati sahabat setara semuanya. Dan aku Rizka pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM Campur Sari Lan Sundane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang Sobat Setara semuanya. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi ya pada bareng Tata. Kali ini Tata akan menemani Sobat Setara di Campur Sari langsung dari sampai jam 12 siang. Dan buat kalian semua yang mau bergabung, boleh banget langsung gabung aja di via WhatsAppnya 0823-1328-0522. Atau juga nih yang mau komen di Facebook kita, boleh banget ya, tentunya di Setara Bumi Ayu. Ya, dan pasti jangan kemana-mana, nanti akan tata lanjut lagi di segmen berikutnya. So stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Lagu berikutnya nih ada Niken Solindri dan Lala Kaliowlasku buat Sobat Setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan

hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Halo, yuk.
1: Halo, Ge.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk, kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.
3: Radio Setara FM Brebes.

Okay, sahabat Star, semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bunyi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Ya, masih bersama Tata di acara hari ini ya, di Campur Sarilan Sunda nih. Ya, siang yang dingin ya sobat Star. Enggak dingin, siangnya yang panas banget ya. Yang dingin tadi di tempat Tata ya, dingin banget pagi-pagi bangun. Dingin banget ya. Sampai malamnya itu enggak nyenyak tidurnya ya. Orang lali turu gara-gara katisen ya. Ya, terus bangun-bangun ternyata ngecek cuaca cuma 11 derajat ya. Itu kayaknya wow. Ya pantas aja kalau di yang itu kadang sampai beku ya, sampai ada SS-nya gitu ya. Karena di Dieng itu kalau gak salah tuh bisa sampai minus ya derajatnya. Gak terbayang sih, karena di tempat Tata aja 11 derajat itu sedingin itu ya, apalagi yang sampai minus gitu kan ya. Ya pokoknya akhir-akhir ini tuh orang-orang pada gigir ya, nih statusnya kayak katisen. Ya, ya karena segitu gitu kan ya. Ya pokoknya panas atis ngeluh kaki layak judule. Ya kan sahabat Setara ya, ya panas ngeluh tuh panas banget, dingin juga ngeluh tuh dingin banget gitu ya, sedeng-sedeng aja maunya kan ya. Ya apapun itu kita belajar untuk mensyukuri aja ya sahabat Setara ya, karena kan pastinya kita hidup di Indonesia yang pasti ada pergantian musim juga ya. Untung cuma dua ya, cuma dingin atau hujan dan panas. Coba kalau yang di negara lain tuh ada saljunya, ada musim apa namanya, semi, kemarau, dingin sama salju ya, kalau nggak salah gugur ya. Iyalah pokoknya itu ya, yang untuk Indonesia cuma ada dua pergantiannya gitu ya. Ya. Ya pokoknya apapun itu kita belajar untuk bersyukur atas apa yang diberi gitu kan ya. Panas ya alhamdulillah, emang wiswayai panas kayaknya ya, atis udan ya alhamdulillah, wiswayai atis, wiswayai udan, yang penting kita berdoa aja supaya selalu diberi perlindungan gitu ya. Ya, kalau hujan juga kadang membahayakan, kalau besar banget ya bisa terjadi banjir ini itu. Makanya kita juga perlu berdoa untuk meminta perlindungan ke Allah juga. Dan di cuaca panas pun ini pun ya itu kadang enggak jauh-jauh dari musibah ya, kadang ada yang sampai apa namanya kekeringan ataupun mungkin sampai yang terbakar saking panasnya gitu kan ya, cepat merembet begitu karena panas angin gede gitu kan. Ya pokoknya kita selalu berdoa aja supaya diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, apapun keadaan kita dimanapun kita berada begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semangat siang ya, kan udah siang, jadi semangat siang buat sobat Setara ya. Terima kasih sudah pada hadir, dan Natasha Putri, ada Mama Fikar, Kang Arhono, Kang Sari, ada Mama Dini, Mama Lisa, ada juga Mang Dian. Terima kasih sudah pada gabung dan hadir di acara Campur Sari langsung, dan nanti akan Tata baca ini ya pesan-pesan yang sudah di request oleh sobat Setara. Langsung bacain dulu kali ya. Tadi yang pertama gabung ada Kang Arhono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, minta lagu Kalangkang. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat terus buat penyiarnya, sehat selalu, amin. Ya kemudian ada Kang Sahari juga. Assalamualaikum buat Tata, waalaikumsalam, selamat siang, sari hajri di acara Campur Sari langsung dari request lagu Perahu Layar. Selamnya untuk Aas, Mama Dini, Mama Fikar, Kang Rahon, Mama Ayu, Neng Nyitri, Kang Adeng, Mama Papayin, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Justiro, dan buat semuanya aja. Sobat Setara Brebes dari Asam Benzet. Makasih Mbak Tata, selamat bertugas sama Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Next ada Mama Fikar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lujung siang Radio Setara Bumi Ayu juga Tata. Selamat siang kembali. Gimana kabarnya hari ini Teh? Alhamdulillah baik dan kedinginan pastinya. Dingin banget mah nih kali gua ya. Dingin banget pokoknya. Sampai kayak gak mau mandi ya. Emang Tata sekarang tuh mandinya selalu di Bumi Ayu ya, jujur aja ya, karena di atas tuh bener-bener dingin kayak gak kuat ya. Buat cuci muka, gosok gigi pun harus ini kalau Tata anget banyu ya, pakai air anget biar gak dingin-dingin amat gitu kan ya. Pokoknya kalau dingin itu wow. Mau pikir kita tergabung lagi di Campur Sari dan Sunda. Salam puasa besar semua dimana pun berada, selamat beraktivitas semua.
Untuk Tata-Tata, selamat bertugas, selamat tuntas. Saya juga bagi selalu semangat. Dari lagunya Karang Hawa by Vanessa Bila featuring Mali Ibrahim. Hatur nuhun Tata, wassalamualaikum sana. Bumi Ayu malam pagi dingin, bener banget ya. Iya, biasanya tuh kalau keluar dikit tuh cetar ya, tapi sekarang tuh ya ada hawa dingin-dinginnya gitu ya. Mama baru mandi, mendis mandi ya, matang kok mandinya lah matan awanan ya. Ya kebetulan nanti Tata insya Allah ya, kalau enggak dalangan isi sampai tarling insya Allah ya. Ya karena ada sesuatu biasa. Ya dan terlihat sudah cerah ceria hari ini ya. Cerah tapi dingin gitu ya. Tapi alhamdulillah sih mah di Bumi Ayu mah gak dingin-dingin amat ya. Walaupun hawa dingin tapi tetap panas gitu ya. Tetap semrongmong gitu. Ya, oke, next ada juga dari Kang Mama Lisa dulu. Siang DJ Tata, siang juga Lingga Pura hadir ke lagunya Ambiar. Salamnya buat semuanya aja, makasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Ya, oke, nanti bakal Tata puterkan ya. Di yang belum Tata baca, nanti akan Tata baca di segmen berikutnya. Ada Natasha Putri, ada Mama Didi, dan Mang Dian. Dan yang belum gabung pun nanti akan Tata baca di segmen berikutnya. Bisa bergabung setelah ini ya, boleh banget pokoknya. Dan pastinya jangan lupa juga jaga kesehatan kalian bersama produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vita Pediotipus, ada Teh Moro juga. Semua produk kami ini sudah berPOM ya, bersertifikat halal, aman dikonsumsi. Insya Allah teman efek samping juga. Jadi buat kalian semua yang mau beli pun boleh banget ya, langsung aja ke studio. Datang di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3, Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Atau juga bisa beli di rekening resmi kami dari apotek terdekat dari rumah sahabat setan. Dan langsung aja tetap puterin lagu berikutnya, ada Kalangkang, spesial khususnya dari Mang Rono buat sahabat setara semua.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana, Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih, Mbak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih, Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: paket.
1: Siap, Mas. COD ya?
0: Iya, Bu. Ini total yang harus dibayarnya, Bu.
1: Nih, Mas, uangnya.
0: Lah, kok cuma 13.000, Bu? Ini totalnya kan 180.000, Ibu.
1: Hah? Banyak amat, Mas. Saya kemarin lihatnya 13.000 loh, Mas.
0: Coba Ibu lihat di aplikasinya, Bu. Siapa tahu Ibu yang salah lihat.
1: Bentar, bentar. Waduh, iya. Ternyata 180.000. Aduh, maaf, Mas. Mata saya seliwer. Lagian saya juga oon. Mana ada gamis 13.000. Bener-bener nih mata.
0: Maaf, Bu. Coba rutinin konsumsi vitamin ya, yaitu Pitama, solusi kesehatan mata. Jadi Ibu saya juga begitu, Bu. Kadang kalau lihat sesuatu juga suka berbayang, Ibu.
1: Iya, bener tuh, Mas. Vitama belinya di mana, Mas?
0: Beli aja di apotek juga ada. Vitama itu khasiatnya bagus loh, Bu. Buat penyakit-penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma, mata iritasi, dan lain-lain.
1: Oh, iya. Nanti saya beli deh, Mas. Makasih ya infonya. Nih, uangnya 200.000 ya. Nggak usah kembalian deh. Sisanya 20.000 buat bonus atas informasinya.
0: Alhamdulillah, semoga Ibu banyak rezekinya, Bu ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

Ya masih bareng Tata ya di Campur Sari Sunda nih, gitu ya. Nah nih Sobat Star ya, ngomong-ngomong walaupun cuacanya panas gini, airnya tetap dingin gak sih ya? Ya kalau di Gunung Lama jangan ditanya ya. Kalau di sini tadi di Bumi Ayu ya, padahal di Bumi Ayu tuh panas masuknya ya, tapi airnya itu ikut dingin gitu ya Sobat Star ya. Kenapa ya cuaca panas, terik, tapi kok air sumur atau PDAM-nya tuh malah dingin banget? Nah, ternyata ada beberapa penyebabnya ya. Yang pertama itu bisa jadi sumber air ada di bawah tanah, begitu. Ya, jadi air tanah atau sumur kedalamannya bisa 10 sampai 100 meter ya. Di bawah tanah suhunya tuh stabil 22 derajat sampai 26 derajat. Pas di permukaan lagi 33 derajat ya, jadi kayak kerasa dingin banget. Padahal suhunya normal. Kemudian yang kedua ini pipa PDAM tuh kependam tanah gitu. Pipa air jalan di bawah tanah yang adem. Jadi air yang nyampe rumah udah adem duluan sebelum keluar dari keran gitu kan ya. Tapi bener-bener kayak gak mau mandi banget hari ini lah ya. Sebenernya gak hari ini doang ya, tiap hari kayak gak mau mandi banget karena dingin ya. Jadi kayak mau mandi tuh setannya numpuk gitu. Mau jangan mandi, gak usah mandi gitu ya. Kayak gimana gitu ya, bener-bener saking dinginnya gitu ya. Nah pas cuaca panas juga air di ember atau bucket itu cepat menguap ya. Proses penguapan ini nyerap panas ya, jadi air yang sisa jadi lebih dingin ya. Terus atau badan kita yang panasan banget ya, jadi kayak pas kena air tuh rasanya nyes banget gitu ya, saking panasnya badan kita kerasanya gerah banget gitu kan. Ya penyebab itu makanya sering terjadi mandi siang-siang itu airnya kerasa lebih dingin daripada pagi gitu ya. Tapi pagi nggak pagi mah tetap dingin ya, dingin mah dingin aja. Jadi kayak airnya itu seperti baru keluar dari kulkas gitu kan ya, saking dinginnya gitu kan ya. Ya mungkin kalau ya nggak kuat dingin gitu ya, kalau mau mandi itu bisa dijemur dulu airnya ya sebelum mandi. Ini tuh biasanya tips buat kalian mungkin yang lagi males bikin air panas buat mandi gitu ya, suka ngepe banyu ya, gue atus. Ini cocok banget juga ya, Tata dulu sering banget nih kalau dulu kan waktu kecil kan ini ya, kayak belum ada kompor gas ya, adanya itu bukan sih, tungku sama kompor ini apa namanya, minyak tanah ya, yang itulah ya pokoknya, itu Tata kayaknya pernah mengalami ya. Yang kompor itu yang atau harus ini buat api dulu ditungku gitu, daripada lama ya, mending ngepe banyu gue adus ya. Ya biasanya dulu gitu waktu kecil ya, nyelok tepekna banyu, mari mamane mah tepekna banyu ngepapung gak ya gue. Ya karena lebih lama lagi kalau dadak ya bikin api ditungku gitu kan ya, pawon lah ya bahasanya ya. Nah dan kalau mau mandi itu jangan langsung siram ke kepala ya, jadi tuh kalian harus dari bawah nih, mulai dari kaki dulu biar nggak kaget gitu ya, jangan langsung biur kayak kaget banget ya, metinin apa nih ya. Ya jadi katanya sih bukan airnya yang jadi dingin ya, tapi karena suhu lingkungan naik drastis gitu, jadi perbedaannya tuh kerasa banget gitu ya. Kalian itu tim mandi air panas atau air anget atau air dingin ya? Oh, air anget ding, air panas nggak mungkin ya. Gitulah ya. Kalau Tata ya tergantung aja sih, kalau ya air anget lah ya pastinya ya. Mau air dingin ya kayaknya enggak deh. Saya dinginnya tuh dingin banget ya. Mandi seger banget teh ya mah. Tata mandinya nantilah. Mickey Wisuki karena satis banget, jadi sungkan banget sama mandi adus ya. Mau disit lah ya. Enggak apa-apa kan. Makanya Tata baca dulu ya pesan yang masuk nih, udah ada Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minta lagunya Ibarat Rahet buat Sobat Setara turun Bayu sama-sama. Ada juga Mama Dini. Siang Mbak Tata yang cantik dan baik hati, siang kembali Mama Dini ikutan hadir ya.

Oleh. Kemudian ada juga Mama Fiandi. Selamat siang Mata Atas yang kembali Tasikmalaya hadir. Halo. Ada juga Natasha Putri ya yang punya WTC hadir. Kirim salam aja buat Saharul Dwi Afrizal Dida Aje, Esi Umi 20, Tumiri Dawati, Mas Bram Khalid Solisu Adi Dadida, Mama Fiandi Rahmajua, Ade Galuh Obar Cilok Mananjaya, Ardi Ardian Sigit. Haraman buat semuanya aja dulu. Buat Tata terima kasih, sama-sama terima kasih kembali juga. Tidak pasti jangan lupa mandi ya Sobat Stara, walaupun dingin-dingin gini ya airnya tetap mandi. Kalau enggak ininya ngangkat banyu bebis ya. Daripada ratus lah ya. Tapi kayaknya kalau nanti siang mah udah lebih seger ya. Kayak udah panas juga ya. Oke, langsung aja nih tetap putar lagu berikutnya ya biar yang lagi nungguin enggak terlalu lama menunggu lagi. Ya apa sih? Oke, next ini adalah lagu Ibarat Rahet ya buat Sobat Stara semuanya.

0: cacing rawlioli. Lah, harap tak tuku kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap maring di.
0: Aku harap tuku kopi disit. Ayo mancing et mau ngantuk rawlioli.
1: Oh, ya wis, awas, dalane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tarkem, tolong Kim, tolong.
1: Oh, Rip, ngapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ngene. Cukul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, dene kok melu nyemplung? Pampilan sih kok primen. Yang kok nyekeli tangan malah nyekelin sikil. Ya nyong melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya, Kim. Aku ya matane wis mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong maning.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT

0: gua. Lagi apa? Kok si serius temen?
1: Iya ki, si Redewek mah lagi maca koran.
0: Ilok ah, bisa maca koran. Nyungan korannya kekualik.
1: Ide, ide. Kini kekualik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng ke.
0: Iya, nda lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
1: Ay sirak, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.
0: Ya ora deh. Supaya matane sehat, lancekas, coba rutin konsumsi kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
0: Wah, priwe, sekian mata nek.
1: Alhamdulillah, sentase nginum kapsul Vitama, pendelengane cekas maning. Kuku, dileng foto, gundukan gak jelas kan, mah.
0: Gundukan apa?
1: Gundukan pasir lah.
2: Vitama, diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Goa Sehat, alamat Desa Lebak Goa, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.
5: Ya, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan tak terasa nih hampir 2 jam Tata menemani kalian, saatnya Tata pamit. Sebelum itu Tata bacain dulu satu pesan nih, ada dari Bang Bongkrang nih dari Paguyangan, Mambu Telu Kunyi dan Sari ACD, sudah diputarkan ya. Mau bagi salam buat teman-temannya lagi tugas di luar Jawa Tengah, buat yang bacanya makasih ACN, salam kenal, salam-salam kembali dari Tata pastinya. Dan terima kasih sekali lagi buat sahabat Setara semua yang selalu gabung bareng Tata di acara hari ini. Setelah ini kita break dulu 1 jam ya. Setelah itu gabung lagi, insya Allah masih bareng Tata di acara Teman Tarli. Jadi bisa gabung di jam 1 siang nanti ya. Dan mohon maaf juga apabila banyak salah ya, ataupun mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Setara semua. Pokoknya Tata mohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Oke, dan tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa di acara berikutnya.

0: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Radio Citra Amelia.
1: Radio Citra Amelia.
2: Bu Devi, habis dari mana, Bu? Pucat banget mukanya, kenapa?
3: Ini Mbak Sarah, saya baru cek tensi, darahnya tinggi banget. Makanya pusing, lemes gara-gara hipertensi.
2: Ya ampun, Bu. Ya sudah, sini mampir ke rumah saya dulu. Kasian sendirian takut jatuh. Nanti saya antarkan pulang.
3: Makasih banyak nih Mbak bantuannya. Kira-kira Mbak Sarah punya rekomendasi obat darah tinggi yang bagus nggak nih, Bu? Buat ibu?
2: Saya saranin sih, dihabutopin aja, Bu. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop sejagat. Terbuat dari bahan herbal sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Bisa banget buat menurunkan darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, liver, dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat, karena sehat kan mahal kan?
3: Bener banget nih Mbak Sarah, karena sehat itu mahal, jadi harus dijaga ya.
0: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4, RW 1, Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT6, RW2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT3, RW6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh bos, saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: Hei deh, malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, Bapak?
2: Naski.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habuto?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Ya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habuto perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habuto yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habuto membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Buatan Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habuto yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Sembilan tiga poin lima. Dan starlingnya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang Sobat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata. Kali ini Tata akan menemani Sobat Setara di acara Tembang Tarling sampai jam 3 sore. Sobat kalian semua yang mau bergabung, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522. Atau juga bisa komen ya di Facebook kita, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut di segmen berikutnya. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu Dewi, beli apa, Bu?
0: Beli Habutop, Mbak. Masih ada, kan?
1: Ada dong. Mau yang berapa kapsul?
0: Yang 200 kapsul, biasa.
1: Tumben sendirian, Bu. Biasanya diantar sama Bapak.
0: Aduh, itu dia, Mbak. Si Bapak rematiknya kumat. Mungkin kecapean habis hajatan hitan anak saya kemarin.
1: Pantes, lama gak beli Habutop.
0: Iya, terlalu sibuk, Mbak. Makanya ini saya beli lagi yang 200 kapsul supaya si Bapak kembali pulih. Ini saya dengar dari radio katanya ada obat herbal alami yang baik buat asam urat dan rematik.
1: Mantap, Bu. Pas banget pilihannya. Udah banyak kok, Bu, yang udah langganan ke saya beli Habutop. Banyak khasiatnya, aman dan tanpa efek samping karena dari bahan alami.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

0: Usung Kiting temen banget nih senangku. Lamun disesat anak kakang, isinu ke senang kabeh, ngandel beli.
1: Emangnya kakang baik sing demen, senop gak demen kang. Dadi?
0: Ya wis, mangkat mengkau abe yuk.
1: Ayo.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
4: Bapak Suwanto dari Sampiran.
3: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
4: Iya, betul.
3: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
4: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu. Terus
3: iya.
4: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
3: Oh
4: nah,
3: iya.
4: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
3: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
4: Bisa buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak.
3: Iya.
4: Sekarang udah enggak gitu.
3: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
4: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Mm-hmm. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
4: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2 Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Slawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3 Slawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6 Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Oke, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Panas banget ya sobat Setara, ngantuk maning ya. Ya kenapa sih panas-panas itu bikin ngantuk banget gitu ya sobat Setara ya. Ya mungkin yang pertama ini dehidrasi ya, kayak otak kekurangan cairan, jadi sinyal ngantuk dan lemes. Atau mungkin gula darah drop ya, habis makan siang karbo banyak, energi langsung turun gitu ya sobat Setara ya. Ya atau suhu tubuh naik ya, badan otomatis mau mode hemat energi alias rebahan aja gitu ya. Atau bisa jadi kalian kurang tidur malam ya, utang tidur dibayarnya pas siang. Oke, mungkin ya ada beberapa cara untuk mengusir ngantuk nih sobat Setara semuanya, apalagi saat kerja gitu. Yang pertama bisa minum air putih dingin ya, 2 gelas langsung juga boleh ya. Dehidrasi biar ngantuk nomor 1 pas cuaca panas. Kemudian bisa cuci muka ya atau basahin leher gitu. Efek segernya dijamin langsung nampol ya. Ataupun mungkin sekalian berwudu juga sholat duhur. Gerak kedua menit juga boleh ya, mungkin stretching, jongkok, berdiri gitu. Ya biar darah ngalir ke otak lagi pastinya ya.

Ya, dan bisa juga makan siangnya tuh jangan kebanyakan nasi. Jadi dibanyakin aja sayur dan proteinnya. Jadi kayak hindari gorengan ya atau yang bersantan-santan gitu, karena itu bisa bikin makin lemes gitu ya sobat Stara ya. Ya mungkin juga bisa cari udara dulu ya. Atau bisa hirup aroma segar kayak jahe, jeruk atau teh anget, bantu ningkatin fokus. Boleh banget juga seduh teh moro sambil menghirup sedapnya teh moro gitu ya. Sambil ngemil juga bisa buah potong begitu ya, atau kacang. Yang penting jangan coklat manis karena nanti ngantuknya bakal balik lagi gitu ya Stara.

Ya nggak boleh kalian lakuin ya, langsung minum kopi 13 itu nggak boleh ya. Nanti malah ya susah tidur ya, bobo ngantuk ya, nyepun kopi telung gelas lawan-lawan jangan ya. Dan minum es pas baru kepanasan itu juga jangan, karena bakal rawan flu dan batuk gitu. Atau scroll HP terus menerus karena mata makin capek ya sobat Stara. Intinya lawan ngantuk kalian yang gerakin badan atau lawan dehidrasinya. Semangat pokoknya buat sobat Stara semua. Dan biar makin semangat juga, Tata bakal bacain dulu pesan-pesannya yang sudah pada masuk. Ya nih ada Kang Sahari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata, selamat siang. Siang kembali. Sahari hadir lagi di hadir lagi jahit dan hadir di acara teman Tarling. Request lagunya Dan Anik Kembang Boleh. Selamatnya untuk Kang Rohana, Mama Fikar, Pedi Paliman, Mama Didi, Neng Ngitri, Kang Adeng, Mama Payan, Budangga, Mas Ronggo, Mbak Ono, Mbak Ima, Mas Dustiro, Mbak semua aja sobat Setara FM Brebes ya, dari A sampai Z. Makasih Mbak Tata, selamat bertugas. Sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga nih Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Radio Star Bumiayu juga Tata. Siang juga Mama Fikar di kuatan gabung di lagunya Kalah Materi ya. Wah ternyata yang gabung tadi Mama Fikar dulu baru Kang Sari. Oke, nanti akan tetap putarkan Kalah Materinya dulu baru Kembang Bolet ya. Ida salamnya buat sahabat Setara semua di mana berada. Selamat beraktivitas semua untuk Tata, selamat bertugas sampai tuntas. Saya juga bagi selalu amin. Selamat bertugas Tata. Wassalamualaikum salam. Next ada Mama Eza. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam. Mama Eza, Ning Perwatan hadir lagi nyetrika Mbak Bena Jatis temen ya, baratan gede. Bener Mbak malah digawe nyetrika ya, ngarora atis-atis banget aku ya. Perimun kabarnya Mbak, alhamdulillah baik. Mama Eza apa kabar? Salamnya gue fans RCA di mana pun berada. Jaduk lagunya tamu undangan dari Risti atau Gejuk Bumi. Suun Mbak sama-sama. Kayaknya kalau dari Risti itu tamu kondangan ya judulnya ya, bukan tamu undangan ya. Nanti akan tetap puterkan, ditunggu aja. Oke, next nih juga udah ada Bang Yoe yang sudah bergabung. Masih yang dicatatnya siang kembali Bang Yoe yang lagi aktivitas di kerajaan kali era merugas lagu Ma Bang Slot. Bagi salam buat Bang Toyi, Bang Oci Langka, Bapak Kasrun Mi Ayam, Bapak Hadi, Mas Sayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Sidi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono ini, Kang Aden, Nang Itri, Mama Nazan, Anakku Aulia, Mai Poto Dada Airan di Kaliwadas, Mai Bocor Mama Isti Cibitung. Makasih buat yang baca sama-sama. Oh Mama di Cibitung Bang, gue di Cilakar lagi ya, apalagi kemana gitu ya. Oke Mama Eza tamu kondangan ya, nanti diputerkan ya, gimlasi banget tamu kondangan ya. Iya, oleh undangan sing kakang ya. Gimana sih ya liriknya ya. Intinya gitu ya, kayaknya dapat undangan dari seseorang yang dicintai gitu ya. Ada fotonya, mau pengantinan gitu enggak sih, kayak mungkin foto priwet gitu ya datang. Kayaknya ya sepertinya. Ya, dan pastinya masih ada juga ya pesan-pesan yang belum Tata baca. Nanti akan Tata baca di segmen berikutnya. Nih masih ada pesan dari Kang Rahono, Wah Ijo, ada Mama Dini juga, dan ada Mas Bram ya. Nanti seperti biasa akan Tata lanjut di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yes. Tata lanjut lagu berikutnya nih, ada Kalah Materi ya buat sobat Setara semua.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5 RW5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4 RW1.

0: Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah, gimana sih, Kak? Apa nggak kelihatan ada motor di depan kamu?
1: Ya Allah, maaf, Bun. Silau mata aku nggak jelas, jadi nabrak deh. Maaf ya.
0: Ya ampun, Eka, Eka. Nih, aku kasih kamu Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus, katarak, glukoma, rabun dekat, dan lain-lain.
1: Aduh, aku jadi nggak enak deh, Bun. Udah nabrak, malah dikasih Vitama lagi.
0: Udah, nggak apa-apa. Yang penting mata kamu bisa sembuh dulu. Normal buat melihat, jadi nggak nabrak-nabrak lagi.
1: Ya udah deh, makasih banyak ya, Bun. Sekali lagi aku minta maaf ya, Bun. Nggak lagi-lagi deh.
0: Iya, Kak. Udah aku maafin kok. Santai aja.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Langit Jagat, salam buat Pratama Putra, semoga sehat terus dan para fans jaga kesehatan. Dan Mas Hari juga sehat selalu, para penyanyi semangat terus, jangan sampai kendor, dan sehat selalu dari Rahono. Oke, siap. Amin ya, moga kita semua sehat selalu. Ada juga Mas Bram ya, selamat siang, setara siang kembali, salam sehat dan sukses selalu buat semua penyanyi dan sobat spesial. Buat Mbak Tata yang lagi tugas, terus takutnya terling orang disangka, orang dinyana. Oke, siap, nanti diputarkan, ditunggu saja. Ada juga nih Wak Ijo, assalamualaikum setara, waalaikumsalam, selamat siang buat semua DJ dan sobat setara dimanapun berada, spesial buat Tata aja. Terus lagu Tarling, Nanange Jagat, oke nanti diputarkan juga, ditunggu saja ya. Wah, sama ini requestnya sama kayu Wak Ijo ya. Oke, nanti putarkan. Next ada Arul Pataga, assalamualaikum DJ Tata, waalaikumsalam, selamat siang, Pataga hadir. Pataga itu di daerah mana sih? Kasih tahu dong. Mengirim-kirim salam buat Bunda Anggara, Mama Nia, Kang Yustiron, Kang Ding, Kang Yono, Kang Miun, bareng Budiwan, Pak Seko, bareng Putasi, Mama Ehana, Mama Adit, Mama Resya, Mama Nausjuna, Arga bareng Vida, Angga bareng Navita, dan buat kru semuanya, makasih buat cita-cita yang imut. Ah, makasih. Ntar lagunya Selaku Rolangkung di hotel ya DJ. Oke, ditunggu saja lagunya ya.

Oke, next ada dari Kang Hari Firlana juga. Hadir nyong ketinggalan. Ya kalau ketinggalan ya cepetan hadirnya ya biar gak ketinggalan. Ya awal-awal gabungnya gitu ya. Dan udah tetap bacain semua pesan dari Sobat Setara. Jangan lupa jaga kesehatan kalian tentunya dengan konsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia Dahabutab Sultana Vitamin Vitapedio Tipe Seratih Moro. Semua produk kami sudah berpepam bersertifikat halal, mari konsumsi tanpa efek samping. Jadi buat kalian semua yang mau beli langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3, Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Dan biar makin semangat juga, langsung aja tetap putarkan lagu berikutnya adalah Nangis Jagat buat Sobat Setara semua.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cikedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Selastri Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mohon maaf saya mengganggu lewat sambungan telepon. Bapak siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Pak Abel.
1: Alamatnya?
2: Panawangan.
1: Panawangan. Pak Abel nih, sebelum kenal Vitama, emang punya keluhan apa di mata Pak Abel?
2: Mata berair, penglihatan ganda, karena saya seorang penjahit, jadi kalau saya kan sering lembur, jadi gangguannya di mata.
1: Di mata, iya. Nih, terus tahu Vitama dari mana?
2: Nah, kan saya sering mendengarkan radio, ya, mencoba Vitama, beli dari apotek.
1: Apotek. Udah habis berapa botol?
2: Sekarang saya baru habis 3 botol.
1: 3 botol. Nih, sekarang yang dirasakan gimana setelah mengkonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak rabun lagi. Penglihatan sudah jelas lagi. Baru 2 botol aja udah terasa. Nah, bagi teman-teman atau saudara, siapapun yang punya keluhan seperti saya, cobalah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Abel atas wawancaranya. Mohon maaf diganggu.
2: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar hubungan sambungan lewat telepon dengan pengguna Vitama.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.
4: Oke, sampai terus memberik lagi di 93.5 Radio Star Bimayu, infonya Grace musiknya. Yes. Terima kasih sahabat terus sudah bergabung di acara hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan atau bagi banyak kata yang menyakiti sahabat Stara, dan terima kasih sekali lagi buat kalian yang selalu stay tune di acara hari ini dan tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tripeta di natur Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.

0: Bro, sisir di mana ya?
1: Dicari dulu, Win.
2: Apa-apa nanya ulu.
0: Udah dicari nggak ada kok. Kalau ada aku nggak bakal nanya.
2: Lah, itu apa hijau-hijau tuh di sebelah HP-mu?
0: Oh iya.
2: Matamu rabun atau emang faktor tanggal tua, Win?
0: Enggak sih, Mas. Emang mataku nih nggak tahu kenapa kok. Lagi kurang jelas, baca tulisan kecil aja kadang puyeng.
2: Baru ke umur berapa? Nih, aku saranin buat konsumsi Vitama.
0: Vitama? Apaan tuh?
2: Vitama itu kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata. Seperti glukoma, katarak, minus rabun. Ikhtiarin aja pakai Vitama.
0: Oh iya deh, nanti sore anterin aku beli Vitama ya, Bro.
2: Siap, Bro.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habitok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.

0: 7B Kudaile, Slawi.
1: Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi.
0: Apotek Ben Bregas, alamat Jalan Dewi Sartika, Dusun Kalisapu, RT 1 RW 9, Kecamatan Slawi, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut. Cihuy.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Selamat sore sahabat Star semua. Jumpa lagi bareng Ipoy di acara Digoda Digoyang Dangdut sampai jam 5 sore nanti. Jadi buat sahabat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu dangdut. Baik yang original, baik yang lawas, baik yang baru, baik yang lagi hits, bebas pokoknya. Yang penting ada genre dangdutnya ya. Boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Bumi Ayu. Oke sahabat Stara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pak Sarip.
1: Oh, iya Bu.
0: Pagi-pagi udah mau berangkat kerja.
1: Iya dong Bu. Demi dia, kan ada si buah hati yang harus bikin semangat.
0: Hebat ya Pak Sarip. Berangkat pagi, pulang sore. Gak ada liburnya, tapi badannya tetap fit. Kayak gak kelihatan loyo gitu loh.
1: Iya dong Bu. Saya kan kerja di proyek, gajian harian. Jadi saya harus bisa jaga kesehatan setiap hari, biar nyari rezekinya gak tersenat-senat.
0: Rahasianya apa sih Pak? Pakai obat kuat ya?
1: Aduh, bukan atuh Bu. Kalau itu beda di proyek mah. Saya selalu konsumsi Habutop 3 kali sehari, 2 kapsul saya minum Bu, supaya daya tahan tubuh terjaga, stamina tetap prima, dan badan selalu fit. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling ngetau.
0: Wah, saya juga mau beli ah, buat suami saya biar gak ngeluh capek sama gak enak badan terus. Makasih ya Pak Sarip solusinya. Hati-hati loh berangkatnya.
1: Siap Bu, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

Oke, masih di 93.5 FM Radio Sara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Halo, selamat sore Sobat Sara semua. Semoga Sobat Sara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat sore, selamat berehat, selamat beristirahat, selamat beleleyeh. Ataupun buat Sobat Sara yang mungkin masih beraktivitas, yang mungkin masih mau lanjut lembur, semangat terus, semoga aktivitas Sobat Sara semua selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat sore juga buat Sobat Sara yang mungkin lagi pada masak buat makan malam nih. Waduh, pada masak apa nih Sobat Sara ya? Semoga Sobat Sara semua poke lancar rezekine, sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat sore juga buat Sobat Sara yang mungkin sedang di dalam perjalanan. Semoga perjalanannya aman, lancar dan selamat sampai tujuan.

Oke, sahabat-sahabat Tara semua, di sore hari ini hari Kamis ya. Waduh, nanti malam udah malam Jumat aja nih sahabat Tara ya. Kayak waktunya cepat temen, setelah ujuk-ujuk gini Jumat maning. dan juga di sini kebetulan cuacanya udah kayak minggu-minggu kemarin yang benar-benar nggak ada awan ya sahabat Tara ya. Kalau di daerah sahabat Tara semua dimanapun berada, gimana ini cuacanya atau lagi apakah sama-sama dingin, anginnya kenceng gitu ya, tapi panas cemeter. Oke, sahabat Star semua, tentunya bakal dipenin sama Ipo ini sampai jam 5 sore nanti di acara Digoda Digoyang Dangdut sampai jam 5 sore nanti ya. Jadi buat sahabat Star yang mau bergabung bareng Ipo, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ya, ada di Stara Bumi Ayo. Oke, terima kasih buat sobat Tara semua yang sudah bergabung bareng Ipo ya. Ipo mau sama-sama dulu nih. Ada Kang Rahono, halo selamat sore. Terus juga buat Asahri, Mama Fikar, Wahari Filana, Mama Dini tentunya juga sudah gabung ya bareng Bos Aman. Apakah masih di lapak nih Mama Dini ya? Sudah jam 3:30 lewat 8 menit ya sobat Tara ya. Biasanya masih di lapak bareng Bos Aman dan juga para karyawannya ya. Semangat terus poke golet pasire ya, panas-panas tapi atis segecerine. Soalnya ding kali gue ge anu kayak sahabat Tara, apa sih namanya ya, mau esok mau bengi kue suhune ngasih 11 derajat gitu. Aduh, kayak nganjuk belung ya, ngerti pikir-pikir atise.

Selamat sore juga buat Mbak Esi. Halo Mbak Esi, selamat sore. Terus juga buat Mama Nafi, Abah Jawir, buat Mbak Intan, buat Mama Diroh, terus juga Abah Wawannya, Abah Jawir, terus juga Mama Desta, Bang Charlie, Abah Bapak Kasrun, Ibu Kasrun, Bang Yoe, Mama Iis, terus juga Mama Ninda, Mama Izan, Mama Dava juga ya, selamat sore. Terus juga buat siapa lagi nih? Buat Kang Arul Pataga, buat Mama Eza, buat Wa Ijo. Buat Mami Asfaro juga, buat Bapak Kai Gendis, buat Mama Rizka, Kang Kuswo, Tia As, Kang Adeng. Aduh, siapa baik kita sebut napa. Ini buat sobat Star semua aja ya, dimanapun berada dari A sampai Z tanpa terkecuali, pokoknya yang belum ipoi senggol-senggol ya langsung baik gabung karo ipoi, pokoknya langsung WA apa langsung telpon ya oleh ning nomor WA ne ya ning 0823 1328 0522, oke. Atau malah kalau komentar juga bisa banget di Starabumi Ayu nama Facebook-nya.

Oke, sahabat Sarah semua. Mama Eni juga selamat sore gue, Mama Eni nambah gabung alhamdulillah ya. Kedung urang panas tapi atis baratnya semeribit. Ya berarti menyeluruh ge ya. Ning bumi ayu ge jarene ini gede tapi ipoe ta ora metu-metu soalnya kurang ngerti. Tapi ya kayaknya Miki Ipoy metu lagi nutup gerbang, bener-bener langitnya biru ya Mbak Esi ya, bener-bener langka awane, anginnya tak gede nemen, apa maning-ning gunung kayaknya, aduh. Oke sahabat Star Ipoy, tunggu sampai jam 5 sore nanti ya, jadi yuk bergabung bareng Ipoy, dan Ipoy mau lanjut puterin dulu Ada dan Pasar Moon versi koplo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Nah, sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Dan urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah terus ya, sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Mm-hmm. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center.

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2 Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
2: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT 1 RW 1 Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
2: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan Tuwel, RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Yeah.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya, lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Uh-uh.
2: Nah, terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
5: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
6: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
7: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
8: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
9: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Apa?
1: Loh, Rek. Anak apa?
0: Piye iki kok? Bapakku ndak setuju karo dhewe.
1: Tenang, Dik. Sebagai wong lanang, aku tanggung jawab. Apapun yang terjadi, awake kudu iso dari siji.

Oke, Sobat Setara masih bareng Ipoy tentunya di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, masih bareng Ipoy, Sobat Setara di acara Digoda, Digoyang Dangdut sampai jam 5 sore nanti ya. Oke, Sobat Setara semua masih bareng Ipoy tentunya ya di acara Digoda Digoyang Dangdut sampai jam 5 sore nanti. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522.

0: Kula niki badhe nikah kalih yogane jenengan, Pak.
1: Arep ngrabi anakku. Lih, ngerti ya? Kowe karo aku iki beda.
0: Mung pemikirane jenengan mawon, Pak, sing beda.

Oke sahabat Saras, di segmen kali ini Poi mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk nih ya. Yang pertama ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Digoda mau dong minta lagunya Denpasar Moon versi koplo. Salamnya buat fans, semoga sehat terus, dan juga Pratama Putra semoga sehat selalu, dan Mas Sahri juga sehat selalu, dan para penyiarnya juga kesehatan. Sekarang lagi banyak musim sakit, banyak yang masuk rumah sakit, makanya yang sehat harus bersyukur. Dari Kang Rahono. Siap.

Oke, lanjut dari Asahri nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masih poi. Selamat sore, sore juga Sahri hadir lagi jahit dan hadir di acara Digoda di Goyang Dangdut sampai jam 5. Yang dangdutnya asik banget katanya ya. Request lagunya Termiskin di Dunia. Salamnya buat Mama Fikar, Teh Aas, Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri. Terus juga buat Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papayen, Bunda Anggara. Terus juga buat Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron. Dan buat semuanya aja pokoknya ya tanpa terkecuali. Selamat bertugas sampai tuntas. Siap.

0: kau?
1: Loh, Rek. Anak apa?
0: Piye iki kok? Bapakku ndak setuju karo dhewe.
1: Tenang, Dik. Sebagai wong lanang, aku tanggung jawab. Apapun yang terjadi, nyawae kudu iso dari siji.

Oke, lanjut dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sore Star Berbes juga Bang Ipoy, sore juga Mama Fikar ikutan gabung. Salamnya buat sobat Star semua dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, semoga sehat selalu. Amin.

0: senonya.
1: Itu 11 derajat, mama udah jadi es balokan, Jeremy. Bumi 19.21 juga mama flu terus dari malam pagi karena mama punya alergi dingin. Gimana kalau rumahnya di kali gua nggak kebayang? Maaf Fikar, kalau rumahnya di kali gua mah nanti malah sukanya dingin. Tuh, di Bumi Ayu kepanasan nanti, kayak Ipoy. Soalnya Ipoy juga di Bumi Ayu kepanasan sepastara ya, walaupun di Bumi Ayu lagi dingin-dinginnya atau lagi banyak angin, itu malah seger banget ya sepastara ya. Jadi gak kerasa kedinginan, malah seru gitu ya kalau bagi Ipoy nih sepastara ya. Kalau mau Fikar mah emang kalau biasanya di yang panas apalagi punya alergi dingin mah ya pasti suhu-suhu segitu bener-bener udah dingin banget ya Mama Fikar ya. Terbawa angin sinyalnya. Emang ini ya, lup-lup ya Mama Fikar. Soalnya tadi Mama Dini juga bilangnya gitu. Gak ada suaranya katanya. Info-info ya kalau misalnya radionya lup-lup ya sepastara ya. Kayaknya emang kebawa angin nih. Soalnya juga cuacanya lagi gak menentu sepastara ya. Cerah tapi atis, panas tis jerene, panas tapi atis kayak kecer. Lup-lup dua kali, walah iya mestinya kayaknya gawa angin, emak ya. Oke, sebentar, Ipoy nanti lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Ipoy mau lanjut puterin dulu nih.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
4: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
7: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

tentunya ya di 93.5 FM Radio Setara berbas infonya grass musiknya yes. Oke, lanjut nih, Poi mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Ada dari Mama Dini, selamat sore Mas Poi, sore juga. Gimana kabarnya Ga? Mudah-mudahan sehat selalu ya Ga, lancar rezekinya. Amin, alhamdulillah sehat nih. Mama Dini juga sehat selalu juga, tentunya bareng keluarga ya. Mama Dini ikutan hadir ya Ga, salam-salamnya buat sedulur setara saudaraku yang dipecahkan tonjok. Minta lagunya Mendem Kangen. Terima kasih Mas Poi, semoga sehat selalu ya Ga. Amin, terima kasih Mama Dini, sehat selalu juga buat Mama Dini bareng keluarga ya. Ada dari Wahyari Firana, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Requestnya Bingkisan Luka, salamnya buat sobat setara semuanya. Oke, ada dari Mbak Esi, requestnya Alam Sabu, dikirim buat semua sobat setara dimanapun berada. Terima kasih Mas Poi, selamat bertugas. Siap. Ada dari Mama Eni, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Poi, sore juga Mama Eni ikutan hadir di acara Digoda. Salamnya buat semuanya aja sobat setara dimanapun berada yang lagi di perjalanan tapi pengen atensi. Minta lagunya Takdir dari Evita Mala. Buat Mas Poinnya, selamat bertugas, semoga sehat, panjang umur, berkah barokah. Amin. Terima kasih Mama Eni, sehat selalu juga ya. Ada dari Duyung Dayani, ceritanya ya. Selamat sore Kang Penyiar, selamat sore juga aku Wong Anyar, Duyung Dayani, asli sekang Ciranggon Wetan, Cilibur Paguyangan. Pengen ngucapna salam kenal kanggo Kang Penyiar lan kanggo pendengar sekabehane. Pen melu request lagu TKW versi koplo. Oke. Okay. Dihaturkan untuk seluruh pendengar Sing Budiman, salam kenal, matur suwun. Siap, sama-sama. Ada dari 0856017 sekian-sekian. Selamat sore Mas Poi, sore juga indah pada waktunya dari Dewi Persik. Diputerin Mas Poi, salamnya buat saudaraku di Sirampok Kaliwadas Petahanan. Juga buat fans star dimanapun berada dari Isabella Kalker. Oh ini Kak Isabella Kalikruh ini ya. Matur kesuwun Mas Poi, sama-sama. Oke, sahabat Sarah, Ipoi sekalian pamit undur diri di acara pada sore hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Citra Amelia.
1: Radio Citra Amelia.
2: Halo, assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam. Iya Bu. Duh, maaf ya. Ayah belum sempat ngabarin.
2: Iya, ayah bikin ibu khawatir aja sih. Ayah, kok udah malam sih nggak pulang-pulang? Ayah lembur kah?
3: Iya, Bu. Ayah terpaksa lembur gara-gara seharian salah terus masukin data. Mata ayah kayaknya bermasalah deh, Bun.
2: Ya ampun, ada-ada aja sih ya. Terus gimana sekarang matanya?
3: Ya, masih begini, Bun. Kayak double-double gitu lihat tulisan. Jadi bikin pusing. Oh ya Bun, coba lihat ini foto produk herbal yang ayah kirim di chat. Tadi Pak Andi nyaranin buat minum Vitama itu. Coba cek di web BPOM deh, udah terdaftar apa belum? Soalnya ayah takut gak aman.
2: Bentar-bentar ya, ibu cek dulu ya.
3: Iya sok.
2: Oh itu nomor pomnya ya. Ada kok ini ya, Vitama 50 kapsul udah terdaftar. Udah halal juga ternyata ya. Insya Allah aman. Emang buat apa katanya ya?
3: Vitama itu kapsul herbal solusi kesehatan mata. Buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain juga bisa Bu katanya. Yaudah, besok kita beli ya Bu.
2: Iya ya, besok kita beli Vitamanya. Yaudah, ayah lanjutin aja lemburnya. Kalau sekiranya nggak sanggup pulang aja ya.
3: Iya.
2: Tapi jangan lembur di yang lain loh.
3: Aduh, padahal nggak sanggup yang lain Bu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call

0: kedua atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
2: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
2: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
1: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
4: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
4: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3 RW 5 Dukuhwaru, Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwon.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel tetapi kan sama saya diantepin aja biarin, enggak dipupuin, enggak diapa-apain. Lah berhubung pernah saya enggak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
1: Nah, terus?
2: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya? Kontrol. Pas waktunya mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
1: Oh, lensanya geser ya bu.
2: Jadinya nggak
1: bisa. Nggak jadi operasi.
2: Nggak jadi dioperasi. Yang dokter di situ nggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
1: Ya.
2: Lah kata anak saya itu nggak boleh karena anak saya pada repot semua, nggak ada yang bisa nungguin. Nah saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat mata gitu ya.
2: Pupuh, karena dulu bilangnya pupuh gitu. Lah aku kan nggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya nggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
2: Lah udah dibeliin, baru habis 1 botol, rada mendingan. 2 botol, tipis.
1: Oh gitu ya bu ya.
2: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, "Tok, kalau mau beli pupuh ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya," aku bilang gitu.
1: Ya.
2: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah gak gatel.
1: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi sekarang gatelnya sudah hilang, terus tidak jadi operasi ya bu ya.
2: Iya.
1: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
2: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwon, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
2: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
1: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
3: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

0: الله
1: الله.

0: Doni.
1: Naon, Pak?
0: Bapak pamesirkan habut top.
1: Naon eta teh habut top teh, Pak?
0: Eta gening anu sok diiklankeun di radio kangge bapak anu boga keluhan penyakit darah tinggi kieu. Salain eta kan loba manfaatna oge habut top.
1: Nyangge satu, Pak. Doni bade meser mekarang jeung bae, sanyao papanggih panyiar anu geulis.
0: Nya maneh mah kalah papanggih jeung anu geulis. Meuli obat seteh. Yang gak satu bapak gerek milu ah.
1: Wah, ulah sok milu bapak mau lapi miluun.
0: Baik atuh, sugane boga mamah baru.
1: Atong gitu atuh bapak.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center

0: kedua atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
4: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
5: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar dari dasarnya dulu sehingga punya argumentasi yang kuat untuk bacaan ini. Yang pertama di Al-Baqarah, Quran surah kedua. Quran surah 2 ayat 45 sampai 46 ini dikuatkan lagi di Quran surah kedua ayat 153. Ini inspirasi tentang Al-Fatihah ini itu nanti terjadi kisah yang sangat panjang sekali, tidak langsung tapi di posisi yang sama. Ada di Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39, kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Sudah? Oke. Hadisnya terkait keistimewaan ini ada di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis ke-806. Di topik nomor ke-6, subtopik nomor 43. Riwayatnya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Jadi ada 44 topik di Sahih Muslim, di topik yang ke-6, subtopik yang ke-43, nomor 806, rawinya Ibn Abbas, posisi paling kiri agak ke atas sedikit. Sudah? Baik. Saya tidak menuntut Anda menghafal. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang akan kita bahas, kita punya dasarnya. Itu poinnya. Ya. Oke, kita mulai dari sini. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oke, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Fokus baik-baik. Wasta'inu. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan apapun itu. Baik ya, saya ulang. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan, apapun itu, maka lihat kata kuncinya, terimalah dulu ujian itu dengan sabar. Itu pesan Allah. Terima dulu ujian itu dengan sabar. Nanti di ayat lain dijelaskan apa fungsi maksud ujian itu. Kenapa mesti kita yang menerimanya? Nanti dijelaskan di ayat lain. Misal, Al-Baqarah ayat 286. Ya, ini rumus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, Allah jelaskan, saya tidak akan pernah menguji hambaku kecuali dia punya kemampuan menjalaninya. Dan itu secara psikologi motivasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya diuji, rasakan memang saya yang mampu. Gitu. Jadi kalau Anda diuji, memang cuma Anda yang mampu, yang lain enggak mampu. Kalau Anda enggak mampu, enggak mungkin diberi ujian. Itu sifat keadilan Allah. Di apapun yang sedang kita alami, di kantor, di rumah, di kehidupan kita pribadi, kalau sedang merasakan ada masalah, yakinkan dan bersyukurlah karena Anda yang terpilih mendapat amanah Allah, bukan orang lain. Ketika Anda dipilih, bukan saya, artinya Adi Hidayat gak mampu, Anda yang mampu. Banggalah dengan itu. Lalu Allah jelaskan di ayat lain, saya menguji engkau untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Jadi masalah itu diberikan bukan untuk menjadikan hidup kita bermasalah, tapi memang fitrah hidup itu harus mendapat masalah dan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau enggak diuji, enggak mungkin kelihatan kualitasnya. Bagaimana anak SD bisa dikatakan layak masuk SMP? Dia harus diuji. Begitu lulus, oh ini cocok. Dia bisa siap menerima materi-materi di SMP lewat ujian masuk SMP. Diuji selesai, lulus levelnya SMA. Bukankah ketika lulus ujian itu dia naik level? Maka bahasa orang kita kekinian sering mengatakan, Allah pengen naikin level kamu tuh. Ya kan? Jadi yakinkan ketika Anda diuji, kata Allah itu, saya bukan ingin memberikan beban pada hidupmu, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupmu. Dan gak mungkin saya kasih kalau engkau gak sanggup. Itu poin pertama. Jadi berbahagialah, gak harus bikin status. Memang cuma aku yang sanggup. Tapi hatinya rapuh gitu. Ya, itu poin pertama tuh. Jadi poin itu nanti baru dikasih motivasi kedua. Turun surah Al-Insyirah. Insyirah itu sesuatu yang lapang, yang enak. Kalau sedang diuji pengen lapang, pengen bagus, lapangkan hatimu sehingga bebannya gak terlampau banyak. Ada seorang anak muda konsultasi ke orang syekh. Ke seorang syekh, dia tinggal di pinggir danau. Dia berkata, saya punya masalah gini, gitu, rumit saya. Syekhnya gak banyak cakap, dia ambil tangannya, kemudian di bawah, lalu disiapkan ada garam, ya dengan satu mangkuk di bawah. Garam semangkuk, dia bawa gelas satu. Duduk di pinggiran danau itu, singkat sekali, dia katakan, ini ambil airnya. Begitu diambil, syekh ini mengambil segenggam dari mangkuk, dimasukkan ke gelas tadi yang bercampur dengan air segar, ngambil baru dari danau. Kocok begini, minum. Mulanya gak mau. Asin, minum aja dulu. Begitu diminum, baru dimasukkan, dia muntahkan lagi. Kenapa? Asin. Oh, sekarang begini. Apa yang terjadi? Dilempar semua semangkuk ke danau itu. Setelah itu ditunggu, dia ambil lagi airnya sama minum. Gimana rasanya? Segar. Problemnya bukan di garamnya, problemnya di hati kamu. Kalau hati kamu itu tidak seluas danau ini, cuman segelas tadi itu, maka sekecil apapun persoalan, itu akan selalu asin dan berat untukmu. Tapi kalau engkau lebarkan hatimu dengan begitu luas, maka masalah berat pun tidak akan pernah memberikan kesan pada jiwamu. Mungkin itu yang menginspirasi saya nonton dulu, hati seluas samudra itu ya. Itu kan gak mudah gitu. Saya hafal saya. Saya itu kalau dulu ada yang acara bagus-bagus, itu memori saya langsung nangkap. Sidul anak sekolahan itu saya sampai hafal tuh. Sampai nomor kendaraannya tuh. Oplet tuh 1053. Silahkan cek. Sarah itu Cornelia Agatha, itu 2687 ALT. Saya tahu itu. Si Roy yang musuhnya yang botak itu, 2007 itu platnya. Anda kalau gak percaya cek aja, googling cek dulu ya. Kenapa nyambung ke situ ya? Balik sini. Oke. Jadi saya mau katakan sekali lagi, lapangkan dulu. Nah, melapangkan hati sehingga nyaman merasakan sesuatu, itu insyirah namanya. Insyirah. Nah, di surat Al-Insyirah itu yang turun setelah Ad-Duha, itu ada kalimat begini. Inna ma'al usri. Usra. Fa inna ma'al usri. Gampangnya begini. Alam nashrah laka sadra. Hei Adi Hidayan. Kan kamu udah hidup sekian puluh tahun, banyak kesenangan kamu dapatkan. Apakah dengan kamu mendapat masalah sekarang, hilang semua kesan kesenangan yang lalu? Lapangkan hatimu, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kata Allah, bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kenapa engkau sempitkan? Tuhan sudah melapangkan, kenapa Anda sempitkan? Wa wada'na kawizr alladhi anqadha dhahra. Kalau hatimu engkau lapangkan, beban seberat apapun yang engkau rasakan membebani dirimu, angkau dhahra itu kayak Anda ngangkat barbel, ya, ke bagian tubuh itu, di pinggul Anda kemudian pikul itu, kan semua bebannya ke kaki ya. Nah itu, kata Allah, kalau hati Anda lapang, masalah yang membuat Anda gelap, sampai sulit berjalan ke kaki pun, itu akan lapang. Caranya bagaimana ya Allah? Inna ma'al usri. Tanamkan, katakan pada dirimu, di balik semua persoalan pasti ada solusi. Makanya kalau sedang punya masalah, rasakan, alhamdulillah Allah mau naikin kualitas hidup saya. Alhamdulillah ya Allah, engkau pilih saya bukan yang lain. Alhamdulillah ya Allah, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Itu secara psikologis kuat. Dan itu kita punya ayatnya, yang pakai itu, Jepang pakai itu, Korea pakai itu. Jadi di psikologi itu gini, kalau ada kita punya tekad mengentaskan sesuatu, ungkapkan. Dituliskan itu setengah, tapi kalau diucapkan makin kuat tekadnya. Dulu tahun 90-an ada Benteng Takeshi itu ya. Masih ingat gak? Sore, 4:30 kan acaranya kan? Ini Benteng Takeshi itu dia mau naklukkan pakai tank kan? Masih ingat gak pemandunya bilang? Ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Berkali-kali didoktrin begitu. Sampai dia berusaha dan bisa. Dan sekarang Korea praktek kan? Setiap anak TK, SD, baris, dia harus katakan lebih dari Nippon, lebih dari Nippon. Harus lebih dari Jepang. Dia tempatkan, ini yang pernah jajah saya. Kita harus lebih daripada itu. Maka yang pernah jajah. Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Tuh kan? Jepang bikin ini, dia bikin itu. Jepang ke Piala Dunia, dia pun harus masuk. Itu motivasi. Kita tiap hari punya itu. Kamu pasti bisa. Ini pasti selesai. Gak ada masalah yang gak ada solusinya. Tiap hari.
7: Dan menariknya 17 kali doktrin itu ditanamkan dalam jiwa kita. Dalam sholat. Dalam sholat. Ya. Begitu kita memulai, kalimat Quran gampang. Wasta'inu bisabr. Kalau engkau punya persoalan, terima dulu. Dengan sabar. Sabar tuh formulasinya tiga tadi. Bukan diam. Sabar tuh tiga hal tadi turunannya. Ini pasti selesai. Tenang. Lewati dengan cara elegan. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada satupun masalah kecuali ada solusi. Dan siapa yang memberikan solusi? Allah. Kita gak punya kemampuan. Kalau bukan Allah tetapkan, gak mungkin datang solusi. Maka Allah perintahkan, datang kepadaku lewat sholat. Wasta'inu, lengkapi ayatnya. Bisabri was

tidur. Maka apa yang dilakukan? Bahwa dalam sholat. Jadi diperintahkan kita sholat itu untuk mengurai semua persoalan itu semua sehingga nyaman, tenang, dan muncul solusi. Itu poinnya. Maka lanjutkan ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Itulah kenapa kita datang sholat, kita minta, kita doa. Isinya doa semua untuk mengoneksikan. Dan menariknya, kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Turunlah Quran surah kedua ayat 153. Ini redaksinya sama dengan yang ini, tapi ditekankan dengan iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei, apa kamu gak yakin? Katanya kamu beriman. Ya, dipanggil semua level iman. Dekat, menengah, jauh. 361 kali disebutkan di Quran. Kamu mau merasa iman lemah, iman menengah, iman kuat, tapi kan kamu beriman. Kalau kamu beriman, siapapun engkau. Pakai alladzina, 1080 kali disebutkan di Quran. Alladzina itu mencakup semua. Lintas gender, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Sepanjang kau beriman, kamu harus yakin, kata Allah. Aku perintahkan sholat, sifatnya memaksa. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup, mengurai bebanmu. Kalau kamu gak pengen, itu pilihan kamu, terserah. Kan? Allah gak paksa. Tapi dengan rahmannya, Allah bertanggung jawab dengan sifat rahman dan rahimnya. Memastikan hambanya itu mendapat bagian keadilannya. Panggil. Nah, dalam sholat inilah diberikan kepada kita anugerah untuk membuka dan mengurai semua hal yang kita rasakan sulit. Itulah yang menjadikan semua nabi, rasul, bahkan semua sholat. Anda boleh cek. Ya, kita ambil di Quran saja misalnya. Nabi Musa ketika kesulitan sholat. Ada sholat di Quran surah 20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Musa sholat. Nabi Isa, Yesus, Mesiah, itu sholat. Quran surah 19, Maryam ayat 31-33. Wa awsani bis shalah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Allah perintahkan aku salat. Nabi Ismail, kakek buyutnya Nabi yang ke-29. Itu salat, bahkan minta semua keluarganya salat. Direkam sempurna di Quran surah ke-19 ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Jadi kalau kita mau urutkan apalagi sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai ke Nabi Adam, semua salat, teman-teman. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azra'u bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Rafahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Fith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Mau sholat. Nah, Nabi sholat, terus kita yang bukan Nabi gak sholat. Aneh kan? Nah, apa yang didapatkan ketika terkoneksi itu? Bagaimana diurainya? Sebelum Allah ngasih ini, diceritakan dulu kisah ini. Nabi Zakaria berumah tangga. Istrinya namanya Elias Sobat, atau kita kenal dengan Elizabeth. Ya, itu Elizabeth tuh nasab namanya ke istrinya Nabi Zakaria. Punya sepupu nanti namanya Imran. Elizabeth tuh punya saudari, adik kakak dengan Hannah, istrinya Imran. Jadi masih sepupuan. Singkatnya begini, nanti dari Imran dengan Hannah menurunkan Maryam, Bunda Maria. Dari Bunda Maria, Maria menurunkan Isa alaihissalam. Sisi lain, Zakaria itu punya kehidupan rumah tangga yang unik. Setelah berumah tangga cukup lama, mohon maaf, fisik sudah semakin juga letih, rambut sudah memutih, tapi secara medis istrinya divonis menopause dan mandul. Mohon maaf. Jadi klinis mengatakan gak mungkin punya keturunan. Apa yang terjadi? Ini tanda pertama ya. Ini tanda pertama. Tapi harus yakin. Kalau ada manusia mengatakan ini gak mungkin, itu tanda dari Allah supaya kita dipaksa langsung terkoneksi dengan Allah dan mengabaikan semua pendapat manusia. Kalau ada yang mengatakan pada Anda, ini gak bisa nih, pekerjaan ini gak mungkin, sulit nih. Itu langsung tanda dari Allah, tinggalkan opini manusia. Karena Allah ingin memberi anugerah Anda langsung tanpa perantara. Maka lakukan sholat. Maka Zakaria alaihissalam sholat di mihrabnya Maryam. Direkam sempurna di Quran surah 3 Ali Imran di ayat ke-38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria sholat minta kepada Allah. Berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berkata, ya Allah, semua mengatakan istriku tak akan punya keturunan. Dia memvonis, mereka memvonis ini gak mungkin, mustahil. Maka aku memohon saja kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian.
sifat Allah yang memberi

0: tanpa batas disebut Wahab. Cara memintanya Hab. Makanya 99 nama itu bukan hafalan, tapi semua nama Allah terkait dengan anugerah untuk kita dalam mengentaskan masalah. Masalahnya rezeki, sebut Ya Allah Ya Razzaq. Masalahnya ilmu, Ya Allah Ya Alim. Ingin solusi, Ya Allah Ya Al-Fattah. Ini pengen pemberian yang tanpa batas, Ya Allah Ya Wahab. Ya, habli min ladunka, darimu saja, karena orang sudah mengatakan enggak mungkin. Ya, dzurriyatan thayyibah, keturunan terbaik, innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar tak terkabulkan, tunjukkan kepadaku kepada siapa lagi saya mesti minta. Itu enggak tunggu lama. Beliau itu masih berdiri, teman-teman. Begini. Ya. Teman-teman kalau lihat risalah orang Yahudi, Yahudi itu enggak ada masalah masuk masjid. Karena mereka sebenarnya punya keyakinan yang sama, Tuhannya satu. Cuman enggak mengakui Rasulullah sebagai nabi. Itu aja poinnya, persoalannya itu. Tapi dia enggak ada masalah masuk masjid. Makanya di masjid pun kalau masuk, dia masih mempertahankan cara sholat dia di waktu lampau. Dia enggak ada sujud. Cuman berdiri begini, begini, nanti bangun lagi. Gitu ya. Nah itu nasabnya ada. Tapi problemnya tetap ketika Nabi Muhammad itu diutus, itu penyempurna. Semua mesti ikut. Karena menyempurnakan, ini ditolak. Itulah sebabnya. Padahal yang mengharapkan Nabi Muhammad lahir itu dulu yang minta orang Yahudi. Kita ada di Al-Baqarah, di ayat yang ke-89. Itu mereka berharap. Tapi ketika dikirimkan, mereka pengennya dari genealogi mereka. Ini garisnya harus dari Ishak. Ternyata datangnya dari garis Nabi Ismail. Maka karena iri dan tidak punya keinginan untuk menerima, ditolaklah itu. Itu problemnya. Tapi yang mau saya katakan, dari dulu diajarkan tentang sholat. Nabi Zakaria itu masih berdiri, minta. Doa tadi itu saat berdiri. Dan dalam keadaan sholat. Begitu dahsyatnya sholat. Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya, turun jawaban. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka belum selesai sholatnya, baru selesai doanya, turun malaikat, sedangkan Zakaria itu masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kata malaikat, engkau akan punya keturunan namanya langsung dari Allah, Yahya. Yang kata orang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia, Yahya itu hidup artinya. Jadi dan hidup. Kapan terjadi? Saat berdiri dalam sholat. Jadi sholat itu penting mengurai persoalan, mengabulkan doa, dan berkahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dahsyat nabinya, istimewa, ibadahnya luar biasa. Kalau Nabi Zakaria berdoa langsung dikabul, kita umat Nabi Muhammad belum sholat, sudah Allah tunggu mau minta apa. Dan sejak berdiri. Makanya enggak ada satupun sahabat ingin mengerjakan sesuatu, kecuali ketika mereka sholat, dapat jawaban. Imam Al-Bukhari tadi, nulis Sahih Al-Bukhari, 7000 hadis kurang lebih, 97 topik, itu ditulisnya, setiap nulis satu sholat dulu. Ditulis di Masjidil Haram di Mekah, selesai di Masjid Nabawi, selama 16 tahun. Setiap mau nulis, sholat dua rakaat, baru nulis. Sholat, baru nulis. Dan ulama-ulama hebat kita, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu rata-rata sholatnya itu luar biasa. Yang saya mau katakan, perhatikan baik-baik, ini poinnya. Apa anugerah bagi umat Nabi Muhammad? Teman-teman, Nabi Zakaria tadi dikabulkan dalam sholatnya posisinya apa? Berdiri. Kita dipanggil oleh Allah sejak masih berdiri, datang, diminta, kamu punya masalah? Terima dengan sabar. Lalu datang sholat kepadaku. Wasta'inu, ini kalimatnya. Ta'inu. Wasta'inu. Terimalah dulu masalah, terus minta kepadaku, minta. Kalau kita ingin rubah, Ya Allah, kami minta sekarang kepadamu. Engkau perintahkan kami ibadah, sholat, kami lakukan. Dan sekarang kami minta. Kami minta itu rubah katanya dari kata perintah jadi bentuk permohonan. Jadi nasta'in. Jadi itu perintah Allah, ini jawaban kita. Nasta'in. Nasta'in. Nasta'inu. Kalau kita katakan, Ya Allah engkau perintahkan, sekarang kami minta kepadamu. Hanya kepadamu. Seperti engkau perintahkan, maka tambahkan kata iyyaka di depannya. Iyyaka nasta'in. Allah minta kan? Was sholat, sholat, ibadah kepadaku. Lalu kita katakan, kami ingin ibadah ya Allah, kami menyembahmu. Maka robah kalimatnya menjadi na'bud. Dan tambahkan iyaka di depannya. Iyaka na'budu wa iyaka nas. Saya tanya, kita membaca itu enggak dalam sholat? Aja kan? Dalam ruku atau sujud?
1: Dalam berdiri.
0: Bukan ruku dan sujud, dalam berdiri. Dan itu dibaca dalam Al-Fatihah. Tahukah Anda apa hadis tentang ini? Silahkan cek. Kita akan temukan hadis sahih dari sahabat Abu Hubairah. Klikkan kalimatnya, lihat baik-baik. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba salat, itu bukan kalimat hampa yang dia bacakan. Begitu dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, ternyata kalimat kita langsung dijawab oleh Allah. Hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab hambaku sedang memujiku. Asna 'alayya 'abdi. Ketika hamba berkata Maliki Yaumiddin, Allah menjawab Majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan kalimatnya. Ini kuncinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku benar salatnya dari mulai takbir sampai ke kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat kalimatnya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Apapun yang hambaku minta sekarang untuk mengurai hajatnya, sepanjang itu maslahat untuknya, aku kabulkan saat ini juga. Itulah Al-Fatihah. Jadi ini dahsyat teman-teman. Bukan formalitas. Makanya Al-Fatihah itu dibikin gampang sekali untuk umat Islam. Mau orang Arab, yang non-Arab, ini paling gampang. Ini. Karena saat diminta baca, itu bukan sekedar formalitas rukun sholat. Bukan. Di balik itu ada anugerah yang besar. Dan dahsyatnya ini hanya diberikan pada umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak pada yang lain. Keterangannya ada di hadis Muslim, nomor hadis 806. Rawinya Ibnu Abbas, subtopik nomor 43, topik nomor 6. Singkatnya, kata Nabi, aku tiba-tiba mendengar suara terbuka, pintu terbuka dari langit, turunlah malaikat Jibril. Singkatnya mengatakan, Muhammad kau diberikan dua cahaya yang tidak diberikan oleh pada nabi-nabi sebelum kamu. Dua cahaya itu adalah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286, serta Al-Fatihah. Belum selesai hadisnya. Tidaklah dibacakan setiap hurufnya, kecuali setiap hajat umatmu itu akan dikabul. Setiap permintaanmu akan dikabulkan. Ini yang menjadikan Al-Fatihah sering kita bacakan, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Sekarang kita terkoneksi dengan Allah, minta di hadapannya, yang dibacakan perintah Allah, jalurnya lewat Nabi, janji Allahnya sudah pasti. Problemnya, kenapa yang kita minta kadang belum terkabul? Harusnya otomatis. Nah inilah di sini kemudian titik kita belajar. Boleh jadi cara membaca kita tidak seperti cara baca orang dulu. Orang sakit dibacain Al-Fatihah sekali sembuh. Kan masih ingat seorang kepala suku tersengat kalajengking. Kalajengking Arab loh. Tersengat, terus diobatin, gak dapat, malah sekarat. Dia tanya pada rombongan sahabat, adakah yang bisa menyembuhkan? Mereka mengatakan Allah yang menyembuhkan. Tapi kami bisa mencoba. Begitu dipanggil, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca. Sekali baca. Dengan izin Allah, sembuh. Bukan karena bacaan, bukan karena dia memulih, tidak. Tapi ketertautan koneksinya dengan Allah itu begitu tinggi. Dibacakan, sembuh. Dikasih hadiah kambing banyak, dibawa ke Nabi. Iya, mental sahabat tuh, mereka takut tuh gratifikasi. Itu betul, itu ada dalam babnya tuh, takut. Dibawa ke Nabi untuk laporan, ya Rasulullah, terjadi begini tadi, kami dikasih kambing, halal enggak katanya? Halal enggak? Takutnya disangka jualan ayat dapat sesuatu gitu kan. Itu kesannya dalam sekali. Makanya di Quran, seperti saya, kami, para pengajar itu, gak boleh kita orientasi materi. Walan tamnun tastakthir. Guru yang baik itu bukan guru yang ketika datang meminta tarif. Itu Quran. Makanya saya tanyakan Mas Dimas dan kawan-kawan. Dari sejak saya ngajar, saya larang Anda memberikan apapun. Saya menjaga spirit ayat itu. Jangan pernah, motivasi nanti hilang. Ya, dari mana Allah berikan sisi lain. Tapi yang paling menarik adalah begitu dikasihkan, Nabi pertanyaannya, dari mana kamu tahu keistimewaan surat itu yang bisa dipakai meruqyah? Artinya kalau ada yang gak sanggup lagi secara medis kan mintanya kepada Allah. Tahu dari mana jalurnya pakai surat itu? Nabi pertanyaan retoris sebetulnya. Dan mereka pahamnya yang baru diajarkan itu. Ya udah gak ada yang lain, pakai aja itu. Ya, kalau yang diajarkan kul huwallah, mungkin mereka baca al-ikhlas kan. Ini Nabi ketawa, yuk kita makan sama-sama. Dinikmati. Tapi poin besarnya adalah, ketika Allah menginginkan semua persoalan terurai, pintunya dibuka, dari mulai dunia sampai dengan ke surga, sampai kebaikannya, maka dalam bahasa Arab disebut dengan al-fatihah. Itulah sebabnya cara baca kita mesti diperbaiki. Kita mesti memaknai apa yang kita bacakan. Dan di titik inilah kita belajar tentang bagaimana menghadirkan Al-Fatihah dengan cara yang benar saat sholat. Bisa dipahami? Oke, ini mukadimah kedua. Sekarang kita masuk kepada inti pelajaran cara baca Al-Fatihah. Kita masih ada waktu? Oh, oke, saya berhenti di 20 menitan sehingga kita punya sekitar 30 menit untuk diskusi ya. Teman-teman, kita mulai. Al-Fatihah ada 7 ayat. Saya ulang ya, ada 7 ayat. Supaya kita keluar dari perdebatan, simple aja. Kita bacakan dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhalin. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jelas? Oke, tujuh ini. Saya mulai dari bacaannya dulu. Baik ya? Kita mulai dari ayat pertama. Kita ambil keberkahannya yang baik. Teman-teman boleh ikuti supaya setidaknya kita pernah membacakan itu di tempat ini. Dan mudah-mudahan jadi saksi kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya notice satu saja. Baca Quran itu tidak dituntut irama. Yang penting benar bacanya. Tapi nanti mukjizatnya, setiap kita itu seakan punya kode identitas sendiri. Jadi kalau kita sudah paham cara bacanya, nanti setiap orang punya irama sendiri yang khas untuk dirinya. Itu yang membedakan Quran dengan irama-irama musik. Ya, musik ada notasi kan? C, D, E, F, G, B, C, G, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, A, F, G, A, S, B, F, G, A, S, B, C, D, A, S, B, C, D, A, S, B, C, D, A, S, B, C. Betul ya Mas Arman ya? Kurang lebih lah begitu gitu. Tapi saya gak hafal main, cuma saya riset gitu ya. Yaitu dari dal, ro, mim, fa, sod, lam, sin, dal, dal, re, mi, fa, sol, la, si, do. Diambilnya dari rumus bahar di zaman jahiliyah, ada 16 rumus notasinya disebut dengan bahar namanya. Nanti di ilmu arud adanya. Tawil, tawilun lahudun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min zikra habibin wa manzili bisaktil wa baina dakhuli fahawmali. Rajas mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Sautu safiri al-bulbuli hayya ya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdul muqali. Fa anta ya sajjidali wa sajjidi wa mawlali fakam fakam tayyumuni ghazayilun uqayqali. Qatoftuhu min alatina fili hadhar rajuli faqala la la la la faqada gada muharwili. Baru masuk. Wal walat wa wal walat wali wali ya wali lali fakultu la tuwal wili fabayyinu lu'lu ali qalat lawhina kadhan wa zidul muqali kahatan kakaila li tabtabita tabtabita tabtabita tabtabuli. Madid mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alayna min thani ya tilwada. Itu iramanya sudah ada notasinya dulu. Itu yang diserap di era Islam, diganti jadi nazam. Nazam itu yang punya nilai, yang dulunya enggak ada nilai, jadi lihat sesuatu langsung jadi syair. Jadi irama. Ada khayal, imajinasi. Di Islam beda, mesti ada value-nya. Makanya ketika dibawa ke masa Islam, itu jadi nazam. Nazam itu punya value. Dengan rumus yang sama, jadi dibawa ke gramatikal bahasa Arab muncul alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Terus sampai ke bawah, itu kalau hafal itu 1000 bait, lancar bahasa Arab dengan gramatikalnya. Punya value. Dibawa kemudian ke apa lagi? Ke hadis ada alfiyahnya Suyuti. Itu semua punya nilai. Makanya saya sarankan teman-teman yang bikin lirik, bikin lagu, bikin syair, sepanjang ada muslim harus ada value-nya. Bukan cuma kosong, gak ada nilainya gitu. Mesti ada nilai yang dibawa. Dan itu dipuji di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara. Kalau Anda baca dari ayat 227 sampai ke akhir, itu dibedakan mana penyair yang hampa, mana penyair beriman yang punya lirik, yang punya nilai. Di balik liriknya itu ada nilainya. Ya. Nah, ini poin. Balik lagi kepada apa yang tadi kita bacakan. Quran beda. Jadi enggak usah membaca Quran memaksakan dengan irama-irama musik, enggak akan ketemu. Karena gelombangnya beda. Enggak percaya silakan. Kang Arman ngimamin, makmum di belakang, baca Al-Fatihah pakai irama manuk dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar, Mas. Alam nasyrah laka sadrak. Enggak akan mungkin bubar. Karena enggak sama. Jadi kita enggak harus repot punya irama begini, kayak enggak usah. Cukup bacakan dengan suara kita, keluar sendiri. Dan itu kita hafal. Orang tua kita dulu kan cuma pakai lampu semprong, enggak pakai irama-iramaan, tapi kita hafal, indah, meresap dan tahu, oh itu ibu ini, itu ibu itu menarik. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. Okay, ada عين عالمين. Okay, sedikit saja. Kalau kita A dengan A itu sakit. Alamin, orang-orang sakit. Alamin, semesta alam. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Oke, stop sebentar. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Malik Yaumiddin, itu bisa dibaca dengan dua cara. Ini informasi saja. Bisa maknya pendek, bisa panjang. Jadi ada riwayat yang pendek, ada riwayat panjang. Tapi ini cara baca tidak merubah makna. Karena orang Arab dulu punya karakter, ada yang kalau biasa baca ini, dia biasa begitu bacanya. Bukan cuma di Quran, dia ada dialek. Jadi kalau dipaksa-paksa pun sampai kiamat kurang 2 hari, itu sulit. Nah, Quran datang mengakomodir supaya bisa mudah dibaca, tapi tidak merubah makna. Jadi bisa pendek, Maliki Yaumiddin. Bisa panjang, Maliki Yaumiddin. Nah, kita baca yang panjang saja, yang biasa dari hafaz dari Asim. Saya ulang, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iya, tapi iya.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
1: Oke, itu kalau mau dipotong. Bagusnya sampai situ. Karena nanti suka ada yang baca begini.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
1: Ada yang situ kan?
0: Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Bagus bacaannya. Cuma secara waqaf, kalau mau tepat, itu ada saja' namanya. Jadi, im ketemu him. Berhentinya lebih bagus. Dan secara nahu gramatikal lebih benar.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
1: Kalau mau berhenti. Kalau kita nafasnya cukup panjang, disatukan bagus.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Oke, sekarang kita satukan dulu

0: Amin. Amin. Baik. Yuk, itu bacaannya. Nanti teman-teman bisa putar lagi, bisa ulang, bisa lihat. Yang ingin saya ajarkan yang mahalnya. Ini. Mana tadi ya? Maknanya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dulu. Yuk kita mulai. Kalau kita ingin dibuka oleh Allah, ini tolong fokus karena ini yang paling penting ya. Semua sifat-sifat kebaikan, pintu-pintu kemuliaan yang merubah kehidupan kita. Maka yang pertama, pahami Al-Fatihah, pembuka segala kebaikan. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak cepat. Mas Bayim rata-rata berapa ya? Kita kalau ngaji, Adil? Mas Dimas? 120-an ya? Saya pernah kirim mushaf gak ya? Mas Dimas mana kelihatan? Ada, pernah kirim mushaf gak? Belum ya? Oke, nanti mas tolong catat ya. Nanti saya kirimkan mushaf. Supaya nanti mushafnya kita semua seragam. Nanti pas ngaji itu, ngaji lagi ketemu saya, nanti tinggal dibuka, nanti interaksinya lebih enak, lebih gampang. Jadi kalau saya sebutkan, saya halaman sekian, buka nomor sekian, ini jadi lebih gampang. Dan itu dari saya aja ya, dan tidak boleh bayar. Karena memang kita cetak itu untuk diwakafkan, itu ada, insya Allah. Ya, lihat sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong anda cek, Quran Surah 96 ayat 1. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran Surah 96. Al-Alaq ayat 1. Masih ingat wahyu pertama yang turun pada Rasulullah apa? Bukan Iqra. Jangan maksa. Iqra. Oke. Yang turun pada Nabi itu bukan Iqra. Yang pertama turun pada Nabi itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ketika turunnya Iqra, Nabi menjawab apa? Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Tapi Allah turunkan langsung Iqra. Gini. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Tenang. Lihat sini. Mohon izin ya, biarin aja Mas. Ya. Enggak apa-apa. Kita udah punya koneksi. Peci saya udah dipakai Makiano, enggak ada masalah. Anak kecil tuh dengan dunianya, saya senang anak kecil, biarin aja gak apa-apa. Dan jangan anda merasa sulit, gak ada masalah, saya malah senang, saya nyaman. Dulu ada pengajian di Bekasi, kita tiap pekan, itu ada anak bolak-balik, bapaknya resah, ditarik sama bapaknya, saya bilang, Pak biarkan aja, cara belajarnya begitu. Kalau saya resah itu kalau bapak yang bolak-balik. Anak biarin aja. Justru saya akan buktikan pada anda, anak itu bisa lebih kuat dua kali belajar dari orang tua. Saya tanya, sayang, saya bilang, tanya kan? Coba apa yang Ustaz tadi bilang? Dia ulangi dari awal sampai ke titik saya berhenti tadi. Nah itulah saya bilang, sudah biarkan saja dengan dunianya, balik. Tapi anak itu mengerti, kemudian dia keluar, dia bermain, dan dia belajar. Ya, dan kita balik sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Teman-teman mohon sabar, karena saya akan mengurai Al-Fatihah, itu agak sedikit detil setiap ayatnya. Jadi mungkin kita punya beberapa edisi ke depan untuk membahas. Kita mulai dari yang pertama, begini cara bacanya. Saya akan mulai ke wahyu pertama dulu. Singkatnya, Nabi gak pernah sekolah, gak pernah belajar, gak punya guru, dan gak pernah bikin syair. Supaya tidak dituduh di kemudian hari bahwa Quran rekayasa Nabi Muhammad SAW. Sifat semua itu disebut ummi. Ummi itu yang terlahir seperti ibu melahirkannya. Punya sifat yang baru seperti dilahirkan. Ada gak orang baru lahir udah bisa baca? Kan gak ada kan? Oke, jadi punya sifat ummi, gak bisa baca, gak ada guru, gak pernah belajar. Dikonfirmasi kemudian, ketika wahyu pertama turun, malaikat mengatakan, Iqra, kamu baca. Apa jawab Rasulullah? Ma ana biqari, saya betul-betul gak bisa baca. Sekali lagi, Iqra, ma ana biqari, saya gak bisa baca. Dikonfirmasi. Mudah bagi Allah mengatakan dan menanamkan pada diri Nabi Muhammad, aku sudah tanamkan, ikuti, selesai. Tapi konfirmasi lisan itu sebagai pembuktian sejarah bahwa Quran bukan rekayasa seorang Muhammad. Karena Muhammad pun ketika diberikan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya enggak bisa baca, saya enggak tahu. Maka yang ketiga, dipeluklah oleh Jibril alaihi wasallam yang sedang menyamar jadi laki-laki, ya, supaya mudah untuk didapatkan. Setelah itu merasa nyaman. Setelah merasa tenang, nah ini pentingnya. Kalau sedang ada persoalan, tenangkan dulu, jangan diteruskan diskusi. Enggak selesai nantinya. Tenang. nyaman dulu, peluk dulu anak itu, sayangi dulu, baru bicara. Kalau sudah seperti itu, bahasa hati yang keluar. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Gitu ya, Mas. Saya tahu 11 Januari pintu surga, saya tahu itu. Ya, saya riset beberapa hal. Balik ke sini. Iqra. Tapi setelah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Allah mengatakan, Muhammad, baca bukan karena engkau tidak punya guru yang mengajarkan engkau baca, engkau tidak pernah masuk sekolah, engkau tidak pernah belajar ini dan itu, lakukan karena Allah. Yang merawatmu, menciptakan kamu aja begitu mudah, memberikan kebutuhanmu, apalagi cuma sekedar menanamkan kepada dirimu kemampuan untuk mengikuti bacaan. Biarkan Jibril yang bacakan, Allah yang tanamkan kepada jiwamu kemudahan menangkap bacaan itu. Lakukan poinnya karena Allah. Yang mau saya highlight tuh ini. Lihat sini. Iqra bismi. Itu ada alifnya. Teman-teman silakan cek. Begini tulisannya. Tapi di bismillahirrahmanirrahim gak ada alifnya. Begini tulisannya. Ini ada ilmunya. Gak boleh sembarangan nulis Quran. Karena ada riwayatnya. Gak percaya silakan cek. Yang ini pasti ada alifnya begini. Yang ini tidak ada. Betul ya? Oke, sekarang kembalikan. Yang paling menarik, ini harokatnya kasrah. Kasrah itu gak akan pernah ketemu alif. Alif itu pasangannya fathah. A, setiap ada huruf, ini misalnya fa nih. Ketemu alif begini, itu pasti fathah begini. Karena ini pasangannya. Alif itu untuk memanjangkan bacaan supaya panjang. Lebih panjang dari sebelumnya. Jadi fa gitu. Tadinya pendek. Jadi ada alif untuk memanjangkan bacaan. Ya untuk melembutkan harakat. U untuk menggemakan. Banyak sifatnya. Ada rumusnya, ada hikmahnya. Nah ini menariknya, kenapa ini panjang harakatnya masih kasrah? Kalau semua dikerjakan karena Allah, yang membuat yang kompleks saja begitu mudah. Apalagi hanya menjadikan yang kita rasakan panjang, berliku, berat, penat. Untuk Allah ringankan, bahkan Allah hilangkan sampai kasrah jatuh ke bawah dan pecah. Kasrah itu dari kasrah, sesuatu yang pecah, jatuh, hilang. Sehebat apapun kita meraih sesuatu, pada akhirnya akan jatuh, pecah. Lembut, hilang, kecil, khafad. Ini adalah pesan besar dari riwayat dulu. Nabi berusaha membaca dengan kemampuannya. Mengingat saya gak pernah belajar, saya susah. Allah memberi pelajaran. Lakukan karena Allah. Semua yang dikerjakan pada Allah akan menjadikan yang panjang, yang berliku, yang sulit akan cepat untuk dilakukan. Karena itu ketika dibaca, alifnya gak dianggap. Iqra bismi. Gak panjang lagi. Tapi kenapa dipertahankan? Untuk memberikan kesan bahkan. Kenapa persoalan itu terus rumit? Karena jarang kita gantungkan kepada Tuhan. Kita mengandalkan kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Disitulah kemudian yang tadinya simple menjadi panjang dan rumit. Itu problem. Karena itu bahasa Nabi Ya'qub mengatakan, kalau aku punya masalah, yang pertama aku curhatkan, itu Allah. Itu ada di Quran surah 12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau curhat, yang pertama aku curhat itu Allah dulu. Poinnya apa? Walaupun masalah belum tuntas, tapi Allah lapangkan hatiku. Curhatnya sama Allah tuh enaknya apa? Curhatnya itu enaknya membuat hati kita lapang. Sama manusia itu belum tentu lapang. Paling-paling kita merasakan beban terbagi sedikit lah. Sama Allah tuh lapang. Anda gak percaya? Ada masalah, wudu, bentangkan sajadah, sholat dua rakaat, begitu sujud, nangis, selesai itu lapang. Walaupun solusi belum datang. Alih-alih curhat di media sosial. Membuat persoalan makin kompleks. Gak nyangka ya kamu begitu. Nyangka tuh. Orang kalau sedang bilang gak nyangka, dia sedang nyangka itu. Nah, kita diajarkan begini. Kenapa di sini alifnya tidak ada? Kan? Langsung kemudian dihilangkan. Ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau setiap persoalan kita ingin dibuka, Al-Fatihah, gerbangnya dibuka, kemudahannya ditampilkan, maka jangan pikir panjang lagi, jangan terlalu rumit, cepat curahkan semua, mohonkan kepada Allah. Itulah sebabnya kita diajarkan baca Bismillahirrahmanirrahim di semua aktivitas kita. Masih ingat hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu terputus. Terputus keberkahannya, terputus pahalanya, dan terputus jalur koneksi cepatnya. Tapi ingat, Nabi katakan perbuatan baik. Karena kalimat ini kalimat terbaik yang akan sulit diucapkan pada perbuatan yang kotor. Makanya ketika dipaksakan jadi kontroversi yang merendahkan pelakunya. Gak ada orang minum bir pakai bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau mau coba bikin konten dengan kata-kata baik, padahal yang kotor pasti akan merendahkan dirinya. Yang akan diterima hanya celaan, cacian, keburukan, dan sebagainya. Karena baik tempatkan pada yang baik, yang kotor kita jauhi. Ini poinnya. Nah, yang lebih besarnya adalah, ba, saya rinci. Ba itu ada 14 fungsinya dalam bahasa Arab. Ada kitab bagus sekali buku, judulnya Mughnil Labib An Kutubil Arab. Ya, itu dia menguraikan semua makna huruf dari alif sampai ya. Ba itu ada 14. Ada orang kita ikut PhD di Timur Tengah. Dia cuma bahas huruf ba di surat Al-Maidah ayat ke-6 tentang wudu saat basuh kepala itu pakai ba. Wamsahu biru'usikum. Kok ada ba? Yang lainnya enggak pakai ba. Itu baru bahas huruf ba satu dapat doktor. Anda yang belum silahkan, ada ta, ada fa, ada jim sampai ya tuh. Ini 14. Nah, 14 ini yang sesuai dengan ini apa? Satu, ada namanya musahabah, al-musahabah. Ada namanya al-ilsaq. Ada namanya ghayah. Cepat saja, saya mulai dari bawah dulu paling gampang. Ghayah itu tujuan. Lakukan semua kegiatan yang baik itu tujuannya untuk mendapat ridha Allah supaya Allah suka. Tarik perhatian Allah. Begitu kita dapat perhatian Allah, Allah buka semua akses. Anda dapat perhatian pemimpin, ya, dapat perhatian bos, dapat perhatiannya, semua dibuka kan aksesnya. Kita dapat perhatian Allah, itu semua dibuka kemudahannya. Maka huruf ba di kalimat bismillahirrahmanirrahim mengajarkan jika mengerjakan segala apapun, maka tempatkan tujuan utama itu untuk mendapatkan ridha Allah. Bi, karena Allah. Bismillah, aku mengerjakan perbuatan ini supaya Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, maka dengan rahmannya Allah buka pintu kemudahan dunia, dengan rahimnya dijadikan itu berpahala yang memudahkan saya ke surga. Itu poinnya. Contoh, saya mau makan, mau minum. Nabi ajarkan, khudh bi yaminika ma yalik. Kalau Anda mau makan, mau minum, ambil yang terdekat. Dengan yang paling jauh. Karena itu orang tua kalau nata makanan itu usahakan mengenali orang-orang di rumah, tempatkan yang paling disukainya dekat dengannya. Anak pertama suka ayam, ayamnya goreng, tempatkan dengan dia. Dekatkan.
1: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan Isya untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya. Allah

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.
3: Rangkaian kata.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya grass, musiknya yes. Selamat malam sahabat Star semua. Jumpa lagi di bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat sahabat Star yang mau ikut gabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu pop hits yang rilis 5 tahun terakhir baik pop Indo maupun pop barat ya, boleh banget nih langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes. Oke sahabat Stara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya grass, musiknya yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotik Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotik Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

Oke sobat Star semua, masih bareng Ipoy tentunya di 93.5 FM Radio Star Brebes di acara Gemini Generasi Musik masa kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat Star semua yang sudah bergabung dengan Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Star Brebes. Oke selamat malam sobat Star semua. Semoga sobat Star semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan nih sobat Star ya. Karena sekarang cuacanya lagi dingin banget nih. Jadi buat sobat Star jangan lupa ngetin badan dengan teh moro dari PT Denatur Indonesia. Karena teh moro itu bukan hanya sekedar teh biasa sobat Star ya, tapi merupakan teh herbal. Jadi sangat berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh di cuaca yang gak nentu ini nih. Buat sobat Star yang mau berpergian, yang mau keluar-keluar, jangan lupa untuk pakai jaket ya, karena di luar anginnya gede, dingin gitu ya, nanti jadi masuk angin nih. Karena kalau siangnya panas tapi dingin, kalau panas nih biasanya kan pori-porinya kebuka ya sobat Star ya, jadi lebih gampang kemasukan angin tuh sobat Star. Jadi buat sobat Star yang bepergian jangan lupa untuk pakai jaket ya. Oke sobat Star Ipoy, sapa-sapa dulu buat sobat Star yang sudah bergabung bareng Ipoy. Ada Mama Fikar, halo selamat malam Mama Fikar. Terus juga buat Kang Jupento, Asahri, Adi dan Dinda, Mama Dini ya, selamat malam. Selamat beleyeh-leyeh, selamat beristirahat sambil monitor Radio Star ya. Tentunya buat sobat Star yang mungkin masih beraktivitas, yang masih lembur, semangat terus. Semoga aktivitas sobat Star selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.

Oke, Sobat Star, Ipoy juga mau senggol-senggol buat Sobat Star nih, yang ada Mama Nafi tentunya bareng Abah Jawirnya. Ya, selamat malam. Terus juga buat Kang Jupento, Kang Ragil Sidik, Tia As, Bunda Vina, Mama Diro, Abah Wawan, Mama Desta, Bang Charlie, terus juga buat Mama Papa Yeyen, Mama Papa Nazan, Mbak Ima, terus juga Mbak Alaska, terus juga Mama Rizka, Mama Ayu, Mama Fatma Mati, Mama Bayu, Mama Ines, ya, terus juga buat Mbak Esi, tentunya Mama Eni, Mbak Hari Vilana, Kang Rahono, Mama Eza, Mbak Ijo, Bang Yoe, tentunya ya, selamat malam. Safia juga selamat malam nih, Safia ya. Terus juga buat Kang Kuswo, Mama Fuah, Ibu Raisa, Mang Dudung, terus juga Mas Ronggo, Wayaya, tentunya ya. Dan juga buat semua Sobat Star dimanapun berada, dari A sampai Z yang gak bisa Ipoy sebutin satu per satu ya. Selamat malam, selamat beristirahat jadi ini buat Sobat Star semua ya. Oke Sobat Star, Ipoy mau bacain dulu beberapa pesannya udah masuk nih. Ada dari Kang Justiron, assalamualaikum hadir DJ Ipoy, waalaikumsalam, terima kasih udah hadir ya. Ada dari Nok Danyum alias Mama Nafi nih, halo Om Poy, selamat malam juga Mama ikutan hadir, siap, terima kasih udah hadir. Terus juga ada dari Mbak Tumi Ridawati, hadir dari Medan kakak, siap, terima kasih sudah hadir ya. Oke Sobat Star, Ipoy mau lanjut puterin dulu nih, ada Nadine Amizah Berpayung Tuhan, diputar buat Sobat Star semua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star, berbas infonya grass musiknya, yes.

0: Mas Raka,
1: nah ngapa kok ngelamun nengar pumah? Kesambut re.
2: Pak RT, monggo pak, minarak pak.
1: Kenang apa mas, kayak yang galau temen.
2: Niki pak, usia pernikahanku kan wis rong tahun ge. Gini, kayak ngurungan tanda-tanda bojoku ngisi ya pak.
1: aduh, orang landep berika mas.
2: Lah malang ledek pak, serius ge. Terapi uwis, pijet ya uwis. Periksa pun dokter ya jadi aku karo bojoku sehat-sehat baik.
1: Ge mas ge, sing arane anak gue rezeki, sing mengandung tanggung jawab, sing besar. Nek durung diparingi berarti Gusti Allah urung bisa amanah nak. Kayak baik, melu saranku baik, konsumsi rutin habu top, obat herbal sih lagi ngetop ke lu. Kayak gini, sing lagi rame-rame kayak.
2: Apa bisa ge pak, mau kesuburan Pak RT?
1: Insya Allah mas ge, nang habu top gue terkandung habatus soda karo daun kelor, sing dipercaya bisa meningkatkan kesuburan.
2: Oh ya jajalah, tapi kepunten Pak RT ge, antara kan aku tuku habu top ya?
1: Ya pas banget ge, kebetulan aku ya paling radio, ngawa kopi ge, ngopi nyare, sekalian dolan ngobrol-ngobrol, ayo gas.
2: Ayo.
3: Habu top, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop. Habu top sakit membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habu top, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan lia-liane. Habu top sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu top didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman boten nenten efek samping. Habu top diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Ion Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangembatan Bantar Kawung.

0: Aduh, kumahanya meh bisa diet, tapi sekalinya telat makan langsung kambuh mahna ah, dak.
1: Kunaon hari teteh?
0: Iya gerade, kiluan teteh geus edun pisan, banjung geus tamarahi. Ari teteh hayang diet kalah kamah kambuh, jadi rungsing dak.
1: Iya teh, sabenerna mah nu kudu dipikiran ti heula mah mahna heula. Engke bisa ngatur pola makanna teh. Yeuh Dede, gaduh obat herbal ramuan Arab anu nuju ngetop, namina Habutop. Nah cenah mah tiasa jeung emah oge.
0: Ari ade meser eta jeung naon, geuning boga obat terang ti mana?
1: Eh abi mah teh meser ieu jang daya tahan tubuh kan ade damelna kana naon wae. Lalet Habutop mah kan enakeun henteu matak lalungse.
0: Oh kitu. Cing atuh teteh menta de.
1: Kela urang canaknya cicing di dieu ulah ka mana-mana.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1, RW 1, Kecamatan Tonjong.

Oke, sahabat Star masih bareng Ipoy di 93.5 FM Radio Star Berbest, infonya keras, musiknya yes. Oke, terima kasih buat sahabat Star semua sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa nih, pengen sendirian masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sahabat yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sahabat Sara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Sara Berbes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuturi Bumiayu. Oke sahabat Sarah, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Star Berbes juga Bang Ipoy, malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung, salamnya buat sahabat Sarah semuanya dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, bahagia selalu. Replay lagunya Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Hatur nuhun bager, wassalamualaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Kang Jupendo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir malam Empoy. Ya, mau requestnya buduan nih cerek. Salamnya buat semuanya aja yang ada di grup dan yang lagi stay tune Star. Oke, okay. Lanjut dari Asahari. Assalamualaikum Mas Empoy, waalaikumsalam. Selamat malam, malam juga. Asahari lagi libur kerja nih, hadir di Gemini. Mau request lagunya Wali Band Perang Badar. Salamnya buat Mau Fikar, Neng Itri, Teh Aas, Kang Rahono, Kang Adeng, terus juga buat Mama Papa Yeyen, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, dan juga buat semuanya aja Sobat Sara FM dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, sama-sama. Ada dari Adinda Dina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mang Ipoy, malam juga. Request lagunya Rizky Febian Alama. Salamnya buat semua Sobat Sara Bumi Ayu. Terima kasih. Sama-sama. Ada dari Mama Dini juga. Malam masih Poy, malam juga Mama Dini ikutan hadir agak tetap semangat dan jaga kesehatan. Siap. Terima kasih. Ada dari Mbak Ima. Masih si guru ini sama Ima yang lagi lembur. Enggak ding. Hadir jarene buat Mas Ipoy, salamnya ya. Jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin. Terima kasih Mbak Ima, sehat selalu ya. Ada dari Mama Fuah juga. Terima kasih Mas Ipoy udah disapa. Semoga Mas Ipoy sehat dan sukses. Selamat bertugas, lancar selalu. Terima kasih Mama Fuah, sehat selalu juga bareng keluarga ya. Ada dari Natasha Putri, wilayah Timur Cirebon juga hadir. Kirim salamnya buat Mama Nafi. Terus juga Dida Aje, Ibu Liso, Sasena, Mama Fiandi, Kang Adeng, Mas Bram, Mama Dini, Kang Justiron, dan juga buat Sobat Setara semuanya aja, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Sobat Setara, Ibu sudah Ipoy bacain semua pesannya udah masuk ya, dan Ipoy mau lanjut puterin dulu nih. Tetap stay tune di 93.5 FM, Radio Startup FM, infonya grass, musiknya yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Teteh dengan siapa namanya Teh?
2: Ini dengan Teh Arti dari Kawalu.
1: Kawalu, Teh. Teteh mengkonsumsi Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa nih dengan Vitama? Kita berbagi pengalaman untuk yang lain. Silakan Teh.
2: Ya, kadang-kadang mata saya kadang berair. Kalau kelelahan atau kalau pas lama menggunakan komputer juga kadang-kadang mata terasa lelah gitu.
1: Terus menggunakan Vitama tahu dari mana?
2: Vitama tahu dari iklan di radio.
1: Oh iya. Terus menggunakan udah berapa kali?
2: Saya udah menggunakan dua kali dicoba. Ya alhamdulillah udah ada reaksi yang bagus gitu ya kepada mata. Mata yang tadinya sering berair sekarang udah agak berkurang. Yang tadinya cepat lelah juga kalau berhadapan langsung dengan komputer sekarang sudah tidak terasa. Terasa khasiatnya gitu.
1: Nih pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Teteh, silakan sampaikan.
2: Ya kepada teman-teman atau rekan-rekan pendengar ya, mungkin di sini ya, kalau misalkan ada keluhan di mata, baik itu matanya cepat lelah, kalau berhadapan dengan komputer, apa sering berair, kadang-kadang kabur penglihatan gitu, cobalah memakai obat Vitama ya, yang memang mungkin tidak langsung ya terasa, tapi itu memang perlu proses, tapi insya Allah lah khasiatnya akan segera terasa gitu. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Teh atas ngobrol-ngobrol, mohon maaf diganggu. Demikian pendengar, hubungan kami lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri ke

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masa paling Ipoy, Sobat Star semua, tentunya di acara Gemini Generasi Musik masa kini, dan gak kelas sudah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Star semua ya. Terima kasih buat Sobat Star semua sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa diplay ataupun mungkin pesannya terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas. Alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik. Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal. Alamat, Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat, Jalan Gardu, nomor 19, Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat, Jalan Raya Diponegoro, nomor 271, Bumiayu.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma dibebas request. Yuk gabung.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Pitama, Madu Pitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
2: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal. Dapatkan Habu Top, Sultana, Pitama, Madu Pitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT4, RW5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT1, RW4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT4, RW2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kalierang, nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Hismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Slawi, Jatibarang. agen apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Miss. Dan remixnya hanya di RCA 93.5
2: Radio Citra Amelia.

0: Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, Win, dari mana kamu teh? Hujan-hujanan gini mana deres banget. Malah keluyuran lagi.
0: Biasalah, Mas. Aku kan habis dari rumah si Dela.
1: Eleh, si bucin. Giliran senang aja sama ceweknya. Ntar sakit baru ngerengek-rengek. Mas krokin, Mas nitip obat, Mas anterin ke klinik.
0: Ya elah, Mas. Kita kan sohib.
1: Sohib-sohib, bagian ngerokin doang sohib.
0: Tapi tenang aja, Mas. Soal kekebalan tubuh kan kita udah minum rutin Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop di radio itu sih.
1: Iya sih, iya Win. Tapi ya tetap jangan sepelein kesehatan. Mentang-mentang minum Habutop terus bebas gitu. Walaupun kita tahu Habutop kaya akan manfaat dan khasiat seperti kekebalan tubuh, stamina, mencegah penyakit, dan baik buat penderita penyakit-penyakit berat, tapi tetap atur pola hidup sehat dan jaga kondisi tubuh.
0: Iya deh Pak Guru, siap. Tapi ngomong-ngomong, saya bawa mie ayam bakso nih.
1: Nah, kalau itu sih cocok, Win.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT 3 RW1 Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Peuteuy Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutop nya Bapaknya?
2: Parantos ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol nya Pak nya. Sate acan uang Habutop Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawit mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tak upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillahnya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean ti pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden, Didin Bapak. Oh Bapak Deden mohon Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 2413 9774 0882 2413 9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari RT 3 RW 1 Aji Barang Banyumas.